Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selateh.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapakisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat, lagi menarik, termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ini tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Program yang lama maraton kali yang ke ini sangat meriah. Lebih 8,500 pelari cipta rekod baru sokong ekonomi tempatan. Pada tanggal 20 ni kat Rakadakom yang lalu, wilayah Tala telah menganjurkan jalan maraton 2020 ni kali yang ke-6 dengan penuh meriah di kawasan Majlis Perbandaran Wilayah Jala ataupun Tesa Bahan Meng Jala. Seramai 8,519 orang pelari dari negara Thai dan juga dari luar negara telah menyertai acara. Jumlah penyertaan tersebut merupakan rekod tertinggi sejak pertandingan ini mula dianjurkan pada tahun 2019, sekaligus membuktikan keyakinan masyarakat serta potensi wilayah Jala sebagai bandar pelancongan bidang sukan yang semakin mendapat perhatian di samping membantu merancakkan ekonomi dan sektor pelancongan tempatan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat T. Jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

sini stesen radio Sawata Wilayah Jala Lambang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada peminat pendengar kita semua. Itulah untuk sekarang ni tu, kita berjumpa pula lah dalam ruangnya cerita dari kampung. Itulah untuk ruangnya cerita dari kampung. Jangan lupalah kita boleh berjumpa setiap hari Senin hingga sampai hari Jumaat pada jam pukul 11 tengah hari hingga sampai jam pukul 12. Satu jam lebih kurang di Gomek FM 95 MHz Sawato Jala. Gitu untuk tengah hari ni dah. Ucap selamat tengah hari kepada peminat pendengar kita semua. Tak kira lah di mana saja gitu, bolehlah kita masuk kosi ataupun masuk bicara ha-ha berita ataupun ha-ha apa sajalah yang mana kita nak tahu ataupun ada soalan gapo nak tanya tu, boleh kita telefon mari. Dan juga tengah hari ni ucap selamat tengah hari, apa khabar ratik, lagu mana peminat pendengar, udara cuaca di sana di rumah tu lagu mana, boleh kita masuk kosi tukar menukar fikiran. Dan juga siapa-siapa duk tahtah kereta ataupun duk tengah jalan-jalan gitu, minta kita tu jalan wis selamat. Jangan lupalah hati-hati di jalan raya dan juga turuklah apa turuklah aturan-aturan jalan raya ataupun kod macam racun tu, kita kena turuklah untuk keselamatan kita. Kita berjalan dengan selamat, sapa dengan selamat. Gitulah untuk tengah hari ni, dan ada beberapa hal lah untuk nak mari berkongsi ataupun nak bicara dengan peminat. Dan juga siapa-siapa ada soalan ataupun nak tanya gapo ataupun nak dengar nasihat, nak dengar lagu, dah boleh kita telefon mari 0732-203-583. Gitulah untuk hari ini, dah di Gelamek FM 95 MHz Sawat Hajala. Jangan lupa pianing ataupun masa ni tu kita boleh jumpa lah di sini Gelamek FM 95 MHz Sawat Hajala dalam ruangnya cerita dari kampung. Gitulah untuk peminat pendengar kita, jangan lupa lah kita jaga-jaga kesihatan katik. Jangan lupa udara cuaca tak nak tepi mana ataupun ke hujan ke panas, gitulah kita apa panggil, lebih lagi budak-budak, kanak-kanak dan juga orang-orang tua tu mudahnya menyakit ataupun mudahnya demam gitu. Kita pakat-pakat jaga dah, jaga-jaga kesihatan, tidur berehat wi cukup, makan-makan benda yang faedah, bagi minyak bagi lemak tu boleh apa panggil boleh liang, ataupun kita jangan duk makan banyak sangatlah, ada juga minum air saja tu, air tawar tu wi banyak sikit, 8 gelas ataupun dalam 2 lit sehari. Jangan duk makan air manis, jangan duk makan air gas. Dan juga seneme-seneme petai-petai tu ke melangkai katik wi tubuh kita tu tubik peluh katik, tubik peluh ataupun gerak-gerilah tubuh-tubuh kita tu. Jangan duk tidur sangat, jangan duk wi lama. Gitulah untuk kita pakat-pakat jaga kesihatan, semoga kita tu sehat walafiat belaka, jauh daripada penyakit apa saja. Gitulah untuk sekarang ni tu, kita rehat dengan lagu ataupun dengan anasid seketika. Lepas tu setelah lagi tu kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung.

gitulah peminat untuk kita dah klik mari dalam pusing yang kedua dalam ruang melalui gelombang FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala atau kalau bahasa Thai ke Setani Withiyu Kerajai Siang Heng Pratih Thai Jangwat Jala. Gitulah peminat untuk kita dah berkongsi menyebar berita bersama dengan tim ngan Sawata Jala kita ni melalui gelombang FM 95 MHz ruangnya bahasa Melayu tepat teh 24 je untuk kita boleh dengan berita berfaedah kepada rakyat Selatan tak kira polisi kerajaan eh. Gitulah untuk kita dah jangan duk rusing jangan duk serabut sangatlah kita kena suka kena ada apa yang panggil mi kham suk katik lah dah ni dok dok apa dok muka kering untuk kita suka ataupun senyum-senyum katik lah untuk kesihatan badan kita sebabnya apabila kita senyum satunya satu sedekah dan juga badan kita tu dapat boleh apa yang panggil pon klai. Gitu juga peminat untuk peminat kita nak ikuti berita bolehlah ikuti melalui jalan-jalan hot team dengan seorang terjala kita ni ada update we peminat kita boleh dengar tak kira lah melalui gelombang radio gelombang FM 92 MHz gelombang FM 94.25 MHz untuk ruangnya bahasa Thai ada juga satu lagi AM 981 kHz ruangnya bahasa Thai jugalah dan juga siapa-siapa duk ikuti selama-lama dah iaitu gelombang FM 95 MHz Sawata Jala kita ni lah ruangnya bahasa Melayu tepat tek 24 je untuk tengah hari sekarang ni peminat dah kita duduk bersama-sama untuk kita nak ikuti ataupun nak dengar khabar berita untuk bupung ada khabar berita lah ha-ha buat prasyarat jugalah buat sawadikan hengrak ataupun buat koncon tak kira lah kita panggil gapo tu kat kebajikan kerajaan tapi banyak kemah kita tu duk panggil buat prasyarat lah pihak kerajaan dia update peminat dia ada update sebabnya sudah pelacum jemaah jemaah menteri ataupun koromo lah kena rata menteri dia ada musyawarah ada juga ada apa yang panggil keputusan katanya nak buat lagu mana dan juga lagu mana lagi mari kita tengok bersama peminat hari ni bu ada khabar berita baiklah untuk nak mari siapa ataupun nak mari menyebar kepada peminat kita dah yang juga siapa-siapa hok duk doi ataupun duk pegel ataupun dapat hok bak percara tu peminat bak sebab di

Itulah adik aku pembina pendengar semua. Daripada ruangnya yang terakhir untuk cerita, untuk ruangnya cerita daripada kapung dah. Dalam ruangnya yang kedua, saat ini tu kita boleh dengar maklumat, dengan berita ataupun apa saja yang beri faedah kepada kita dah. Untuk sekarang ni tengok je pun tak ada banyak dah dah. Itulah untuk hari ni bu silap salah lagu mana, minta maaf lah kau. Tak nak lacak mana lagi untuk mari ambil ruangnya sini. Moga sengih lama untuk ambil ruangnya bahasa Melayu ni. Gitulah hari ni kita minta maaf lah yang mana tak lacak mana ataupun tak flow mana lah. Tak lacak mana, tak flow mana. Gitulah untuk hari ni, minta maaf belakang. Siapa yang dengar mana saja, minta kita wish selamat walafiat. Apa saja nak pergi mana pun, minta lah wish apa dengan selamat. Untuk belum nak tinggal lagi ni, gitulah untuk nak minta wish kita ni pakat-pakat jaga kesihatan. Pakat-pakat jaga kesihatan. Lepas tu minta wish jauh kepada penyakit-penyakit apa saja. Untuk hari ni, bu silap salah lagu mana, minta maaf belakang. Kita klip jumpa pula kepada hari yang sama lah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Untuk cerita dari kapung ni, kita boleh berjumpa tak hingga hari sejak hari Senin hingga sapa hari Jumaat, daripada je pukul 11 hingga sapa pukul 12 sejak lebih kurang lah, di Gelombang FM 95 MHz. Untuk hari ni bu minta undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Pengawas Jalan Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada peminat pendengar semua. Sekarang ini masuk pula dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah, pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang kita boleh jumpa sini di gelombang FM 95 MHz Sawatajala. Gitulah yang mana gitu hari ini abu ambil tugas kati bewang yang mana kita sudah maklum, sudah tahu kata bewang ni dia pindah, dia waleh, dia sok bancuk boleh. Gitulah untuk ruangnya-ruangnya apa saja yang bewang ambil tugas sebelum dining hingga learning tu hingga seterusnya bu nak ambil tugas gati plot sining. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang mana duk dengar, tak kiralah duk di mana saja, tak kereta, duk di gereh ataupun duk rumah, tak kiralah di mana saja dah. Minta we kita tu sehat walafiat belaka. Lepas tu jangan lupa jaga diri baik-baik. Untuk sekarang ni tu udara pun kayak hujan, kayak panas. Gitulah, untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sapa pukul 5 petang, satu je lebih kurang di Gemek FM 95 MHz. Gitulah, ada berita, ada maklumat, ada apa saja kita nak kecek, nak mari bincang di sini pada gelombang FM 95 MHz Sawatajala. Tiap-tiap hari lah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, tak kira, kita boleh jumpa sini gitu. Lepas tu kita nak rehat dengan lagu sementara. Lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk pusingnya yang kedua tu kita ada hak apa sajalah, nak kecek, nak bincang ataupun nak sapa kepada adik-kakak peminat semua. Gitu, jangan gaduh gikano, jangan gaduh halih, glomel. Kita klik jumpa daripada pusingan yang kedua sekarang itu. Kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu tadi kita klik mari untuk ruangnya pedoman hidup.

Itulah peminat pendengar semua, klik mari pula kepada pusingan yang kedua untuk ruangan pedoman hidup. Gitulah yang sudah maklum, ruangan pedoman hidup ni kita boleh jumpa setiap hari. Tak kira lah hari mana-mana saja, hari cuti, hari apa pun saja, kita boleh jumpa sini pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang, satu je lebih kurang lah kita nak mari jumpa, nak mari kecek, nak mari bicek sini di Gelombang FM 95 MHz Sawatoh Jalan. Gitulah, selamat petang, salam sejahtera kepada adik-kakak peminat semua, tak kira lah duk dengar di mana saja, duk tak kereta, nak bau klik kerja ataupun nak gimana saja, nak pergi beli, tak kira nak gimana saja, gitulah minta kita tu we jalan bawa dengan hati-hati gitulah, ataupun patibat kod caracon yang kering kerat gitu, untuk kita jalan selamat, jalan dengan puas hati, tak kena duk bimek apa saja gitu, jangan duk mai terosak, jangan duk bawa derah gitu. Untuk petang itu, bu pun juga ada hak ataupun ada berita lah, nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari sapa kepada adik-kakak peminat kita semua yang telah kita tahu pada sekarang ataupun sekarang ni lah udara telah ataupun orang panggil udara tak tentulah, pre-pruan. Ke panah serta hujan, ke hujan, ke panah gitu. Buat we banyak-banyak orang ataupun folk kita ni banyak kan nak jadi demes semua, dah nak jadi kaiwat. Lepas tu ada penyakit apa saja tu, gitulah kita kena jaga diri baik-baik, lebih lagi budak, kanak-kanak ataupun orang yang ada penyakit dah ataupun ada rok macam tu lah. Tu kita kena apa orang panggil, kita kena jaga diri baik-baik dah. Yang mana telah maklum Krom Utut ni Yom Bitaya, katanya negara Thai kita ni sudah masuk musim hujan. Tetapi tempat kita tu ada udara panas lagi, ke hujan, ke panas, kita kena jaga diri gitu. Jaga diri lagu mana, jaga diri lagu mana, cara-caranya kita kena buat baik mana gitu adik-akak, kita kena jaga diri baik-baik, lebih lagi kanak-kanak, budak-budak ataupun orang yang dah menyakit, tak kira lah menyakit jantung, menyakit darah tinggi.

Tak kira lelah ataupun apa saja penyakit ni, kita kena beringat, kena patah ataupun penyakit semua hidung. Ataupun penyakit daripada virus, bakteria apa saja ni. Nak demam, ada hidung, batuk, sakit tekak, gitulah. Hingganya siapa penyakit lelah, penyakit jantung ataupun patik cerah. Cara-caranya kita kena jaga diri, wih, tubuh kita tu duduk dalam keadaan segar. Tidur wih cukup, jangan duduk di tempat orang ramai-ramai, tempat duduk gelewat gitu. Ataupun apabila gizik roh orang sakit ni, kita payam, kita pakai nakak, dah pakai mask. Lepas tu kita sakit, apa orang panggil, kita sangkit, kita perhati tubuh kita, diri kita, atau ada akan gapo rate, ada berasa tak sedap lagu mano, gitu. Ataupun tengoklah, kata berasa letih ke lagu mano, dah gitu dekat kok. Yang pentingnya, mula-mula kita kena tidur wi cukup lah, tidur wi cukup, berehat wi cukup, tidur wi betul piye, ataupun tidur petai, tidur petai, yang duduk tidur pukul 2, pukul 3 gitu. Lepas tu makan, makan ni kita, makan hari-hari kita ni, penting juga kena makan yang ada faedah. Yang duduk makan barang minyak lebih banyak, yang duduk makan air gas, yang duduk makan air manis, payam. Apa orang panggil, kita kena makan air saja lebih banyak. Lebih-lebih lagi, kita ni kena makan air berapa gelas sehari, air saja. Tak kira air manis, tak kira apa, kita apa orang panggil, kita liang, liang air manis. Lepas tu apa orang panggil, okam langkai, okam langkai, dah petai-petai hunga, tak kira lah hunga, ataupun tak ada masa kita wi badan kita ni tubik peluh, ataupun orang panggil tu main sukai lah petai-petai gitu. Lepas tu orang yang dah menyakit tu kena beringat lah, kena beringat apa saja, dah jaga diri gitulah. Kita bus diri pun minta wi peminat kita semua ni jauh daripada menyakit, tak kira menyakit apa saja. Yang mana yang baru ni, apa orang panggil, virus hantar. Gitulah, kena jaga, kena tengok. Lepas tu kita kena dengan berita dari, apa orang panggil, dengan berita daripada berkena air lah, tak kira kesuang sahaja, ataupun sewaktu diri pun kita, ataupun ada update lagu mana kita nak mari update, we peminat kita boleh dengar. Gitu, pertanding, apa orang panggil, pertanding tu ada jaga diri baik-baik lah. We kita tu boleh jaga diri, jauh pada menyakit. Gitulah sahaja yang bu nak sapa kepada peminat kita petaning. Gitu, sekarang ni kita rehat dengar lagu pula, boleh start. Lepas tu klik mari pula kepada pusingan yang ketiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitu, sekarang ni kita rehat dengar lagu start sama taro. Lepas tu kita klik mari pula untuk ruangnya yang untuk pusingan yang ketiga, ruangnya pedoman hidup.

gitulah peminat yang mana kita sudah dengar lagu dengan Anasik dah. Lepas tu klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir lah. Pusingnya yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni Bu ambil tugas pula ganti bawang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang satu je lah. Lebih kurang kita jumpa di gelombang FM 95 MHz. Gitulah sekarang ni apa saja pia nak gimana tak kira lah baru sudah kerja baru kelik beli tubik kedah tak kira lah nak gimana saja dah minta kita tu jalan dengan selamat sapa rumah dengan baik. Gitulah untuk petening silap salah sikit sebanyak lagu mana minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa setiap hari. Lepas tu kita boleh jumpa pula esok hari lah pada jam yang sama pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang. Di gelombang FM 95 MHz. So, what to jalan kita nak mari berkecek, nak mari bicek. Ha apa saja dah. Gitu untuk hari ini ibu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selama

Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda.

Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti ruangan Ceramah Agama.

Birahmatika ya arhamar rahimin. Kita pergi pada kitab idah kita ni. Kita mula atas kitab idah. Muka berapa itu tak ingat dah. Ya. Muka 18. Bawah pada kata bermula dah. Maka jika ditetukan perpuannya dan ditetukan kadar maharnya, maka jika ditetukan oleh wali akan perpuan yang muayyan, maka jika ditetukan oleh wali, wali siapa ni? Nampaknya wali ialah wali bagi mereka yang dihajarkan. Muka dulu ya kata cuba kita hundo kelek sikit kerana hak ni ya dek celerek pada masalah hak dah atas lagi. Ia kata bermula mereka yang dihajar atasnya sahabat Safih. Itu cerita hidup kecek awal pala cerita dia. Mereka yang dihajar yakni yang ditahir oleh raja atau oleh hakim hajar-hajar atasnya atas mereka. Dia mau hajar dia tu apa? Sahabat Safih. Dengan sahabat Safih. Nah, apa mana Safih? Ini dengan sahabat dia banyak duk bazi harta-harta dia tu kok jalan haram. Tu dia panggil mahjurun alaih bisa fahid. Ya dalam fiqh kita ya ada soal lagi. Ia panggil mahjurun alaih bifalsin. Nah, mahjurun alaih bifalsin ni orang banyak hutang di atas harta dia. Nah, hak ni tak bukan nak kecek masalah tu. Hak ni dihajarkan atasnya atas mereka dengan sahabat Safih. Nah, sebenarnya Safih ni tak boleh kata dah gitu. Dengan sahabat Safah. Ibarat dengan masdar Safihun tu isi faedah. Nah, jadi orang ni tok qadi ataupun hakim kita hadia daripada tasarruf pada segala harta dia dengan sahabat dia tu ada satu sifat. Tu nak ayat kita ada satu sifat yang di dia tu bila ada sifat tu nyeduk meretah harta dia tu kok jalan bazir tak tahu nama. Nye perabih waktu ni tak ada faedah sedia buk dalam bab agama khususnya. Tu dia. Maka orang ni bila qadi atau hakim tu kuat kuasa ada dia, maka dia kena gitahir orang ni daripada tasarruf pada harta dia. Tengok dah. Nak wayak tokoh hormat teh harta yang telah dipagar oleh syarak, bukan dia rendah-rendah dak oi. Tak leh kita nak buat bazi tak tukalu ikut kehendak kita gitu tak leh. Gak demon ni ni, kita mengaji hundur sikit dulu lama dah tinggal tu. Demon ni ni bila hakim ataupun qadi tu kita hadia daripada tasarruf daripada meretah pada harta dia, jaga deh. Orang ni bukan tak leh nak retah pada harta dia, bukan tak leh dia nak bercara pada harta dia, nak bini pun tak leh juga oi. Gitu lalu nak bini tak tukar lu pun tak leh dah lah. Itulah dia jawab kata tiada dapat asing dengan berkahwin akan dirinya, tak leh. Dia nak pergi cari bini cara dia tu tak leh.
Nah, pergi tengok tu boleh lah. Pergi tengok, ayah rasa setuju dah orang pina ni utang nak bini dia. Apa tu, dia kena klik bagi bicam syarat dengan wali dia. Wali tu pula kena pergi tanya hakim atau qadi. Kalau demo tu kata ha, boleh. Kalau demo tu tak kata ha, maka tak boleh. Oh, gitu lalu dah. Ha, satu syarat. Bapa tu nak jaga kemaslahatan dia di masa akan datang. Lepas tu dia nak bini berdoah ni, balas mana? Dia nak bini benar ni nak buat lawan tu. Tetapi hendaklah berkahwin dengan izin oleh walinya, yakni wali bagi mereka. Jaga tu bukan wali perempuan dak tu. Wali bagi mereka yang dihajar. Ha, boleh. Ya nak bini boleh. Tetapi kita kata kalau hak pina lah no. Kita boh kisah lagi deh. Hak pina, hak jatah. Ya nak bini boleh. Tapi syarat kena wali dia tu izin. Ha, tu. Hati dia kata, tetapi dengan hendaklah berkahwin saat ni dengan izin walinya. Nah. Ha. Selaginya syarat wi kelonggar dia gini. Ya nak bini, lepas tu wali dia tu tak ada izin pun ke dia. Cuma wali dia tu sanggup nak terima nikah wi ke dia. Dalam Quran itu, dalam qadiah tu, syaratnya kena dia izin kata. Atau mana kata? Atau diterimakan baginya, bagi safih, fa'eh. Oleh walinya, wali bagi mereka tak ni. Terima pun dengan izin mahjurun alaih. Ha, itu dia. Deh, arti malak masalah tu. Ha, jadi, hak masalah ya nak bini tubik dua jalur. Jalur pertama, ya nak pergi cari bini ikut berakhir dia, tak boleh. Nah, hanya ia nak pergi cari bini sudah ia setuju dengan perpuas kia. Ia kena klik ditanya wali dia. Kalau wali dia kata, ya tak boleh, aku tak nampak pina tu biasa mengikir harta orang. Ha, tak boleh. Tak boleh. Itu dia. Ataupun ia ni setuju dah tapi dengan perpuas tersebut. Tetapi ia tak ada wayak wali kata ia nak pada perempuan tu. Hanya ia kata gini, eh, mu tolong terima nikah kat aku. Mu tolong terima nikah kat aku. Ha, tak apa juga. Nah, baik. Kalau nyagi bini juga dengan tak ada dua-dua qadiah tu lah mana nak kata. Dan jika berkahwin oleh safih tu fa'il dia. Ya. Safih mana yang dihajarkan itu? Ia menikah tak ni dengan tiada izin walinya. Ini hidup mikir cara-cara dia. Nah, ini hidup kira senyap-senyap cara dia. Wali dia tak tahu. Jawab dia, maka nikahnya itu batal. Tak pakar. Awak apa boleh tak pakar menikah yang moga cukup syarat rukun? Ha, kerana syarat, ia kira kata mustakbal. Anakuk bagi dia tu nak berselera. Lok pada kita widuk walaki bini tu nak jadi berselera tarak, baiklah kita kerak humi tadi. Hukum dia ni tak sah mula. Nampak ni? Tu. Maka nikah itu batal. lepas tu, ia ni, bila ia menikah, ia berasa kata bini dia siap dah tina tu. Nah, ia pun tidak duduk dah lah. Maka jika diwatinya pada nikahnya itu. Yang ni nikah, ia menikah dengan tidak dapat keizinan daripada wali saat ni. Nah, nikah tu tak sah pada syaratnya. Tapi, bila ia menikah, ia tidak duduk, ia setubuh apa semua sekali dah. Hak ni dia kata tiada wajib atasnya, atas yang dihajar tadi. Atas safih yang dihajar tu, sesuatu. Tak ada kenapa dah lah. Tak ada kata kena roteh. Tak ada kata kena hak, kena denur ke. Tak ada.
Ah, boleh pergi juga. Nah, tidak wajib atanya sesuatu yang daripada maha misikah. Hanya pakai bayang al-musamma fil akdi itu. Ha? Nah, ha, sebuah biasa lah sebut dalam akad hanya no, bayang hanya itu. Itu dia. Dan tiada harus ia safih yang dihajarkan. Ya mereka tadi lah berkahwin dengan yang terlebih daripada mahamisi. Ah, kau tu pula dah weh. Ni kalau hak ya hak hak ya dak kira bercara di mula tadi weh. Deh, hak tak ada kira bercara sana lepas dah yang jawab sana. Hak tu tak ada kenapa. Tapi hak ni ya dak kira bercara di mula lagi dah. Tiba-tiba buku belanja ni jadi akak lebih daripada mahamisi. Ha, kita pes itu pula dah. Tu mana kata dan tiada harus. Tiada harus yakni haram. Ha, tu dia. Neh. Jadi haram. Lepas tu kalau dia akak juga dengan mahamisi tu lagu mana? Kalau tak kena. Kalau dia akak juga dengan lebih pada mahamisi lah nah. Tak payah nak jawab. Kita pergi dulu. Dan tiada harus ia safih berkahwin dengan yang terlebih. Ini dengan mahar atau mausuh bagi yang terlebih itu mahar lah. Dengan yang terlebih, ini dengan belanja atau dengan mahru yang terlebih daripada mahamisi. Tak boleh. Kita kata perpuetu tu goliknya fuak adik beradik dia belanjanya 25 ribu je. Tapi oleh kerana kawan si jatah ni nampak dia mau nampak tak duk pelik. Lepas tu harta dia duk, harta dia pula tak sudah dia. Dia mau gitu 40. Walha 25 je hak fuak adik beradik dia. Nyegi akak dengan 40 ribu. 40 tu ia panggil lebih kepada mahamisi. Lah mana kira? Hukum dianya haram. Hukum dianya ia kata tiada haram. Lepas tu kalau gi akak juga, nyegi akak lebih kepada mahamisi apa nak kata? Maka jika dilebihnya nya mahar. Jadi maksudnya mahrul musamma. Deh. Ah, tu dia. Lebih-lebih daripada mahamisi. Mahamisi dianya iaitulah 25,000. Tiba-tiba dia mogi akaknya 40,000. Ah, ha, lebih 15. Dah. Nak tanya kata haram juga ke buat kerja lagu tu. Ia jawabnya nescaya lagu ia lebih daripada mahamisi itu. Aduh. Jadi al-mahrul musamma fil akdi belanja hak yang disebutkan di dalam akad tu. Kalau lebih daripada mahamisi, pada hak lebih daripada mahamisi tak wajib di atas si jatah tu bayar. Bayar kita. Tak wajib tahiyah bayar. Tak wajib kerana tu imej sebut dalam akad tu. Nisbah pada qadiyah dia mening, hukum dia tubik lagu tu. Tak wajib ya bayar. Ha, tak boleh juga weh kita nak tipu ambil harta dia tu. Oh, hak safih ni lah. Dia berkaitan hak safih ni. Ada pun hak lain pada safih, hak tu wajib nak bayar. Dan al-musamma fil akdi, belanja hak yang disebut di dalam akad, wajib di atas hak jatah tu kena bayar. Kalau dia tak bayar, jadi hutang. Nanti ingat malik, belanja betina tu, wajib tak kita kena bayar. Bayar banyak mana? Banyak al-musamma fil akdi, banyak hak yang disebut ke di dalam akad. Nah, wajib kena bayar tu. Kalau tak si bayar, tak bayar, jadi hutang. Patutlah ni di segi undang-undang mahkamah hak kajian pun, bila kita tanda dalam surat nikah dah. Kita tanda dalam surat nikah tu tanda akor, lepas tu tanda huruf. Kata banyak tu, banyak tu. Maka kalau pergi pakai jatah tak sebayar hak tu, hak lebih lagi ke ataupun hak dodo lagi hak tak ada bayar tu.
betina boleh gaduh. Tina boleh gaduh. Gaduh di mahkamah kerajaan boleh. Pasal apa? Ia kira-kata itu sebagai hutang yang sabit di atas zimah bagi hak jatuh. Hutang kan wajib kena bayar. Itu di segi undang-undang. Di segi syarak, wajib di atas ia tu kena bayar. Kita ada cara buku pesaka. Ada satu kita cara buku pesaka. Cara bagi dah orang tu boleh tu, orang ni makan ni. Sudah lirah habis. Nah, sudah habis, bini si mati tu. Bini si mati tu mau ya, bapa, dia kata. Tok laki dia tu, tak ada payah habis lagi belanja dia. Masya Allah. Boleh cucu cicit berderet dah. Belanja dia tak ada bayar habis lagi ni. Lama ni lah. Dia kata dah lepak 50 tahun lah. Belanja dia tak bayar lagi, duduk terlekat lagi. Sudah. Nah, jadi kena punggah lah. Kena punggah, kena ambil harta penitarikah dia tu, pergi selesai buku hutan dulu. Dia nak jadi pesaka je, kena lepas dah bayar hutan lah. Pergi clear buku hutang ni sudah lirah, puasa dah siap. Lebih pada tu, barulah bayar di pesaka. Nampak dah? Cumanya silap, cuma jaga sikit. Jaga nak suruh jaga sini sikit. Duit belanja, hak ia bayar belum habis dah. Sekiranya kalau timur dakwalan ni, nak bayar nyokno. Situ duduk jadi tak apa jenis mana tu. Nak wayah nyakna. Gua cerita wak lolok jawab lu tak main. Nak wayah nyakna. Tok Imel kata bayar tu asal. Tina kata nak bayar tu asal ya tak sih. Ya nak bayar tu turut laning. Lepas tu duit ya hok pala kuasa ya nak kerogol laning. Hok ni puluh tahun dulu ya nak kerah hari ni. Lepas kita kata nak kira hari ni tu, kita nak kira lah mana. Kerana duit tu je bukan ambil wak menegar. Duit tu dah sekong situ lah. Kadang-kadang bukan duit sangat, nyetak tanah benar. Tak gitu? Kalau nak kira harga lah ni tu, jadi payah sikit. Payah sikit. Nah, dia kata tak ada payah. Tak ada payah, tak ada payah betul mana. Kira kata kita sewa makan duit hak. Kita kira mari lah dak biar dia tu nyak anu. Kata hak tu mu nak main pesen masuk hutan lagu tu. Bukan nak berjalan tabatah lagu tu. Nah. Baik. Itu masalah kalau lekat ke duit. Kita kata, ya sana tanah pagar. Atau ya sana tanah benih. Masa ni puluh tahun dulu. Patah hari ni, duit tak ada nak bayar. Jual tanah tu. Kau tu dah dah. Jual tanah tu jaga. Bukan jual dengan harga 90 tahun tu. Jual dengan harga hari ni. Lepas tu cabut ambil hak ia. Hak tu, hak tu. Hak lebih dah tu kena masuk kat lain. Kena buat gitu. Bukan tu jual tanah sepelan tu boleh dia habis dah. Tak. Ya sahabat apa? Sahabat tanah tu bukan hak dia. Hanya sebagai tangguh. Dia panggil sandar. Nampak tak ada? Tapi kalau gini, jadi hak ia habis. Dia bukan sandar tak pakai tak tah benda tu selalu dah. Dia tubik dua kadiah tu. Dia tak tah benda tu. Apa tu bila tak tah benda, benda tu jadi hak si perempuan lah. Tak bila hak jatuh mati, si perempuan tu aku nak baik, aku nak jual dah benda tu. Benda tu benda belanja aku tu. Belanja hak mari dalam bentuk ke mana? Dalam bentuk ke hak jatuh tu tak tah tanah benda tu dah bukan sana dah. Ya akak sebut lalu. Maka hak tu jual harga hari ni tu banyak mana boleh dia habis. Kena tengok dalam sahabat tu lah Tok Imel nak tulis surat nikah tu kena jaga molek. Belanja tu dah.
Ya belanja tu sana dulu ke atau potang fix selalu? Ya kena tulis wicak tu. Nah. Ya tak ada duit. Cari duit tak tu baik. Oh gini pakai tok tanah tu selalu dah. Nah, hak tu jadi hak pina lah. Napa? Selaginya bukan tok tanah tu. Berpeh dulu. Lepas tu tanah tu tu sebagai cagare bagi duit hak duit hak sebut dalam akad hak berpeh tu. Jadi bila tak boleh bayar, pergi jual tanah tu. Tanah tu tu jaga. Nak jual tu jual dengan harga lan ni. Lepas tu belak ambil hutan hak yelkak tu. Hak lebih lagi kena masuk naik kuasa. Supaya tu. Gigi kita. Deh. Ia jawab kata, maka jika dilebih nyo mahar. Mahar, domennya tu rajak pada mahar. Tapi mahar dengan mana al-mahrul musamma fil aqdi. Belanya hak yang disebutkan di dalam akad. Lebih-lebih daripada mahar misih. Mahar misih ya katalah kita kata 25 ribu. Ia giwak dalam akad 45 ribu. Maknanya lebih 15 lah. Hak lebih tu. Nah, secaya lagu ia lebih daripada mahar misih. Ni kena khabar ni. Jadi hak lebih daripada mahar misih wajib di atas perpuan tu kena hantar kelik. Nisbah orang ni lah ni. Nisbah orang ni. Yang tukang bukan hak umum nudak. Nisbah pada safih ni. Hak lebih daripada mahar misih 15 ribu tu. Wajib di atas perpuan tu kena hantar kelik. Kalau dia tak hantar kelik, dia panggil dia tu termasuk di dalam kata akhzu amwalin nasi zulman. Ambil harta orang dengan jalan zalim. Maka itu tak boleh. Dia nak makan tak boleh waktu. Apa? Itu cerita dia hidup celerak mari. Jadi sandang letak. Letak ni selalu. Kalau letak selalu. Sana tu sama taruh. Kalau letak tu selalu tu apa tu? Nah, kalau sana tu sama taruh. Habis. Baik. Tu bawa masuk cerita dia. Maka jika ditetu oleh wali. Maksudnya wali bagi safih. Tu kena jaga. Maka jika ditentukan oleh wali, yakni wali bagi laki-laki yang bersepakai dengan safahin tu. Ditentu akan perpuan yang muayyan. Muayyan baca dengan isim maf'ul. Jadi muayyan mana yang ditentulah. Mana wali dia si Yusuf tu kata, hey Abdullah, mu ni nak bini boleh, tapi mu kena nikah dengan Zainab. Zainab dia panggil perpuan yang muayyan. Wali tentu lagu tu. Napa wali ni umum ni? Belakang wali akrab, wali ab'ad. Napa serupa tu? Nih. Jadi kita pakai kaedah tu lah. Tarkul istifsal fi maudi'il bayan yunazzilu manzilatal umum fil kalam. Sepatutnya kalau dia nak wali khas sini, dia kena kait. Nah, tapi dia tak ada kait sini. Jadi wali ni kita pakai umum dulu. Kecuali ada muhtarazat dia di belakang. Dia kata, Maka jika ditentu oleh wali akan perpuan muayyan. Wali kata, hey si Yusuf, mu nak bini boleh, tetapi mu kena nikah dengan si Zainab saja. Orang lain aku tak apa. Tu muayyan. So laginya, dia reti pala cerita yang mudah reti lek hujau. Atau perpuan yang pada dusung yang tertentu.
Wali kata gini, si Yusuf, kalau mu nak bini boleh, tapi mu kena pergi ambil orang kapung belukar. Tak bisa itu. Mu kena pergi ambil orang kapung belukar. Itu kapung belukar dipanggil dusun tertentu tu, dusun mana kapung. Mu nak bini boleh, Yusuf. Tapi mu kena pergi bini, mu kena pergi cari ambil orang betina, duduk dalam kapung belukar. Belukar tak adalah kapung tepi dia tu, tepi kapung dia tu. Mu nak bini boleh Yusuf, tapi mu nak pergi ambil orang kapung jelatuh. Walinya kita ayah lagu tu. Ambil orang lain aku tak nampak. Ambil orang lain aku tak setuju. Sudah dia. Bekalinya dia. sungguh dia. Ia tak serupa kapung tu Pak A ahli kapung pesen tu. Kapung ni pula Pak A ahli kapung dia nampak luh nah. Pesen orang tu email tak ada padu duk ikut bahagian nak duk lah. Kena dah lah. Kena jaga tu email. Deh. Jadi dia panggil ada satu aktibar juga dalam pekok. Pada masalah orang safih nak bini, kalau wali itu peralogi pada kapung tu, dia nak pergi cari kot lah.

duk gadip kira dengan Maksum nak lidah. Tapi Maksum bukan orang kampung jatuh. Maksum bukan orang kampung beluka. Nak pergi menikah dua tu tak leh. Walaupun dia nak-nak, tina pun nak. Masya Allah, tak leh. Apa tak leh, dia duk nak juga ni. Dia duk nak juga ni lah nak dia. Ah, kita kalau tak leh Maksum, tak bini lah kita. Sebab kita duk nak ke dia. Ia jawab, maka jika berpaling ia safih berpaling daripada yang ditentukan, maksud dia tu parpue dia, daripada parpue yang ditentukan oleh wali tadi. Wali suruh ambil parpue hak nama Zainab. Dia hidup ikat, hidup gila dengan parfum yang nama Maksum. Ataupun wali suruh dia ambil orang kapung jelatuh. Dia dia ambil orang kapung belukah. Jawab dia nyo, nastaya tiada soh kahwin nyo. Tak apa lah dia. Bukan sekadar atau tak sempurna. Menikah tu tak soh mula lah. Menikah dia tu tak sah mula lah kita. Itu dia. Pasal apa boleh kata tiada sah kahwinnya? Orang yang pandai-tanda pok kali tulis situ, tanda situ. Nasya tiada sah kahwinnya.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: Sebut dia dalam akadnya 300,000. Nah, lepas tu 300,000 tu gini wei. Duit hak tina dah. Kita buat gitulah dah. Duit hak tina dah. Tak bila sudah akad ya nak kelik dengan duit ya. Ha, hak tu jadilah nah. Jadi ya gini. Kalau nak buat lagu tu, nah. Jadi dia panggil kurang molek sikit. Kurang molek tu mana? Betul kata, duit saat ni tu sepatutnya kata tipu dah. Dia jadi tipu dah, dia panggil tipu diri sendiri. Ha, kalau nak gitu juga, kena buat gini, kena buat gini. Tapi hak jatuh pun kena timcai sungguh. Nah. Nah. Jadi betina saat ni, dia nak jadi sebut banyak belanja dia dalam akak. Nah. Ya suruh sebutnya 500,000. Walaupun belanja 100 je. Lepas tu 400 tu duit dia. Duit dia, duit hak tina tu. Kena buat gini. Hak tina tu kata, aku heboh duit aku 400,000 ni pada engkau. Hak jantan kata, aku terima heboh tersebut. Hak tina kata, tak apalah. Mu retah baiklah duit ku saat ni. Duit 400 tu. Hak jantan kata, aku terima kata. Ya nak boleh tak belanja ni, kena benda tu jadi mil kutam bagi hak jantan dulu. Tu kena jaga molek tu. Kena jaga molek. Bukan tak ada duit penyel gelek gitu, tak ada hak tu. Hak tu dah tipu, dia panggil. Dak hak tu, hak tu yang panggil dak tipu di pala cerita lagi dah. Dia panggil dak tipu di tak hum hari tak hum itu kan tu tipu dah. Allah, inilah buku tak reti agama buku ni dah ni. Hari tak kan awak rumah tu dak tipu pergi mari dah. Hak tina tipu, hak jatai tipu orang tua. Jadi ada bagai gharat, ada bagai tipu menipu pergi mari dah. Nah. Eh, kalau nak lagu tu, kena buat pesan saat ni lah. Hak-hak tina pun kena berani. Ha, ni duit 400 ni, tak apalah buat emang hak jatuh lagi berita, hak apa pun dah. Atau hak tina lagi berita, hak duit hak tina misalnya. Misal kita tahu hak tina jadi kru ke dah. Ha, jadi huana pejabat ke. Dia nak berbelanja mahal lah. Tak apa, dia cari duit stoko 400. Hak nak sungguhnya belanja 100 je. Nah, ha, lepas tu jaga. Nak tak sih jadi tipu ni. Jadi, hak tina kata, aku hebah duit 400 ribu ni pada engkau. Hak jatuh kata, aku terima hebah tersebut. Dia panggil sirah. Lepas dia kena korbat ikhbab, dia kena korbat ikhbab lah dah. Ha, aku izinlah kepada engkau untuk pakai guna duit 400 ribu ni. Hak jatuh kata, aku terimalah izinnya tersebut. Jadilah duit 400 ribu tu, mil kutam bagi hak jatuh nama si Yusuf tadi. Ha? Ha? Apa tu? Tak apa. Tak belanja lah 500 ribu. Tak belanja 500 ribu lah. Nah, ha, sebut dengan isi kahwin sebanyak 500 ribu kot tunai. Hak jatuh kata, aku terima nikahnya dengan isi kahwin sebanyak yang tersebut. Cukup. Kau tu pula dah. Jadi kau kita wisuk sana lah dah. Ha, wisuk sana. Ha, tak ada apa. Jadi pada ketika tu wajib data hak jatuh tu kena bayar 400 ribu sana kena bayar, 100 ribu pun kena bayar. Sebab 500 ribu ni dia panggil al-qadrul musamma fil aqdi. Kena bayar. Ha, tu hak cuci sungguhnya. Tu hak cuci tu. Tu hak bersih sungguh. Tapi, ha, tapi pula dah. Belagalah dengan hadis tadi. Dengan hadis tadi belagalah lah. Aksaruhunna barakatan, aisaruhunna mahram. Yang paling banyak sekali nisbah berkat, ialah yang paling mudah sekali nisbah belanja isi kahwin. 500 ribu ni kalau kita pergi padu, pergi pegu dengan jatai tu, masuk lebih mudah ke payah? Mudah kalau anak jatai pergi bertai, orang gendah. Itu jawabnya. Mudah kalau anak, masuk lebih payah dah lah tu. Ha, jadi berlagak dengan hadis. Tak ada. Hidup tu boleh, tapi dia panggil tak subuh. Duh, nak jadi balah ketain semua dalam keluarga. Boleh duit banyak tak jadi kebaikan. Boh, boleh duit banyak kan? Hanya mula nak pergi berjalan Amerika, nak pergi berjalan ke Jepun, nak pergi berjalan ke Inggeris, ke Jerman ni pernama kira. Jadi habuk ni je panggil. Tak jadi kebaikan. Pas nak ke lagu tu. Nampak ni? Haa, baik. So, lagi hati tanya tak ni. Haa, ni sudah lah dah. Jadi bila dia heboh sudah siap dah cukup pun jadi barang itu tu jadi milik tam bagi dia dah. Nyegi mati hak jatuh. Oh, tina mati. Oh, tina mati dah. Oh, jadi hak tina mati. Eh, kalau kita buat tu hak jatuh mati dah. Oh, supak je dah. Ha? Dia mati. Hak tina saat ni mati. Dah hak tina mati, tak ada apa sebab barang itu terlucuk pada milik dia dah. Jadi hak jatuh mati. Hak jatuh itu mati. Dah. Mati bila? Mati belum pada akad nikah. Bohong tu lah deh. Allahnya jadi kok mana? Mati mudah-mudah. Jaga deh. Betina tu tak ada hak lah atas duit saat ni. Sebab duit tu sudah terlucuk pada milik ya dah. Jadi milik tam bagi hak jatuh dah. Bila lagi mati, mati belum pada akad nikah. Hai. Ha, duit sana tak ada hak bagi dia. Nak pakai pala mayat hak jatuh tak ada jadi bini lagi. Jadi dia panggil sapu tangan. Jom. Bih. Nampak tak ni? Ha, tu dia. Ha, suka tu. Suka. So lagi kita buat tayar mati tu lepas dah akad nikah dah tak boleh. Ah, kau tu. Bo akad nikah sudah siap, hak jatuh pun terima nikah sudah siap dah. Lagi tak ada dia tidur duduk lagi lah. Hak jatuh tadi mati, sakitnya tak ada ke mana mati. Di wajah. Eh. Ah. Nak tanya kata duit belanja 500 ribu tu kena buat anak dek. Kan? Jadi sakoh be. duit belanja hakak 500 ribu tu belah dua dulu. Belah dua dulu 250 ribu wi pada hak tino. Nah, sebab apa? Belanja hak yang disebut ke di dalam akak belum daripada berlaku serah tamkin diri pada tok laki, maka sabit separuh. Sabit separuh, belah dua dulu. 250 ribu wi pada hak tino. Deh. Tak patut hang yang tak ingat. Hak 250 ribu lagi ni duk dia hak jatuh. Bini boleh hak saka dak dia? Boleh. Tapi edah tak ada. Ha, edah tak ada. Boleh dah. Hak ni tak ingat ni. Hak ni kita tak ingat. Kena kita tengok semula. Nampak lagi hak sekali tu. Jadi balik-balik belanja 500 ribu tu belah dua. 205 pulih pada hak tina. 250 ribu lagi wi pada hak jatuh. Hak jatuh ni nyagi mati. Dah. Mak ia boleh makan pesaka dia, pala mayak dia. Orang kampung panggil pala mayak. Tak apalah. Bolehlah. Nah. Cuma nak tanya tu bini ni boleh tak dalam pala mayak tok laki dia. Cerak-cerak dah. Boleh. Tapi ia tak ada edah tu. Tapi boleh. Tok Imel lebih pengalaman bab ni. Boleh lagi. Bini boleh pala mayak tok laki straight lagi. Jadi ya semata-mata akad nikah ya tak apa dah. Nah, jadi mak hak jatuh, pak hak jatuh itu jadi hari dah ngaya sabik hurmah.
3: Awak sajalah radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala. Gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u syaqqat.
0: Apabila langit terbelah.
1: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.
1: Wa idzal ardu muddat.
0: Dan apabila bumi diratakan.
1: Wa alqat ma fiha wa takhallat.
0: Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.
1: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.

Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: Di sini, stesen radio Sawota Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup Dalam Iman.
1: A'udzubillahiminasyaitonirrajim.

والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وجعلنا من العلماء العاملين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام حرمت, سلام bertemu, سلام sejahtera, سلام mesra. Sedaya pendengar, sedaya peruntun, muslimin muslimat, mukminin mukminat, adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala taruh lagi umur kita, panjang lagi usia kita, membenar dan mengizinkan lagi kita hidup. Dan kita kena banyak-banyak sungguh-sungguh berterima kasih kepada Allah. Kerana nikmat Tuhan beri kita ni, ibu bapa, Allah, banyak sekali lah. Kalau kita nak himpun, kalau kita nak kira, kalau kita nak timbang, nescaya tak terhingga ibu bapa dah. Tak padai kita nak hitung nikmat Tuhan, nak kira nikmat Tuhan, dah nak hipung nikmat Tuhan, hak Tuhan beri kita ni ibu bapa, tak padai kita nak kira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kalaulah kamu nak hitung, nak kira nikmat yang aku bagi kepada kamu ni, Tuhan kata, la tuhsuha, nascaya tak terhingga. Nah, tak padah, tak cukup dah kita nak hitung. Nah, kalau berat tak padah nak timbang. Nah, kalau banyak tak pada kita nak hipung. Ini nak ayat kata, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita hari ini ibu bapa sangat-sangat banyak. Baik, alhamdulillah sekali lagi kita berada di dalam ruang hidup dalam iman. Yang mana ruang ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jalan, kerjasama dengan Tesin Radio Sawato Jala Gelombang FM 95 MHz setiap malam je pukul 9 lebih kurang hingga kepada je pukul 10. Buat sementara adik kakak ibu bapa tunggu-tunggu masa nak tidur sedia-sedia duk berehat. Saya Ustaz Sufian Datu sebagai juru heboh lah untuk nak mari kongsi sama dengan adik kakak ibu bapa. Mudah-mudahan ruang kita pada malam ni diberi manfaat dah bersama, dah dapat manfaat bersamalah. Itu dia dah. Ibu bapa, adik kakak, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni dah kita mari dengar satu nasihat lah
nasihat untuk dah kita tu saat ni nak dapat dah bahagia hidup dunia dan akhirat. Nasihat pertama yang Abang nak baca malam ni ibu bapa, iaitu lawanlah hawa nafsu supaya syurga adalah tempat kediamannya. Ha, kita kena lawan weh nafsu kita ni. Lawan nafsu kita. Nah. Sebab gapo ibu apa? Inni ra'aitul khalqa yaqtaduna ahwa'ahum wa yubadiruna ila muradati anfusihim. Fata'ammaltu qawlihi ta'ala wa amma man khafa maqama rabbihi wa naham nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ha, itu dia. Bahwasanya aku melihat aku akan makhluk mengikut mereka itu akan hawa nafsu mereka itu dan bersegera mereka itu kepada segala kehendak diri mereka itu. Jadi nak ayat kata tua kita ni dia goyak kata dia tengok makhluk ni lah kita ni lah. Nah kita ni dah manusia kita ni jadi ikut akan hawa nafsu mereka itu. Ikut nafsu dia. Ni dia. Nafsu nak kok tu, dia pergi kok tu. Nafsu manusia ni ibu bapa kalau dia tidak boleh mengatasi hawa nafsu maka membawa kepada musnahlah dia. Dah banyak ibu bapa learning ni. Dah kalau kita tengok orang kita tu saat ni nak kawal nafsu tak ada. Nah nak kawal nafsu tak ada. Khususnya orang laki-laki. Nak kawal nafsu dia tak ada. Enggak siapa berlaku dah perzina merata-rata tepat. Orang tino pun dimakia juga. Lah ni mudah. Dah, orang tino pergi cari orang jatuh mudah. Kerana apa? Kerana dua-dua ni laki-laki dan perempuan ni dia tidak mengawali nafsu dia. Itu dia. Sebab itulah dalam kitab ni dia kata dah bahwasanya aku melihat aku akan makhluk mengikut mereka itu akan hawa nafsu mereka itu. Dan bersegera mereka itu kepada segala kehendak diri mereka itu. Jadi tiap-tiap orang ni nampak dia segera kepada kehendak diri dia. Maknanya, yakni kalau nafsu dia kehendak apa-apa, maka dia pun tunai dan cari perkara itu. Tu dia. Kalau nafsu dia kehendak nak berzina, misalnya, dia pun jauhlah melakukan zina ibu bapa. Allahu Akbar wal-iyazubillah. Na'uzubillah lah. Orang yang berzina ni Tuhan laknat. Dan amal-amal dia Tuhan tak terima. Tu nak ayat tak orang berzina. Ni nafsu dia tidak ada nak kawal. Tu dia. Maka aku perhati akan permana Allah Taala. Patu tua kita ni dah dia tengok. Nah dia perhati. Dah permana Allah Taala dah wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun mereka yang takut ia akan kebesaran Tuhannya
dan menegah ia akan nafsunya daripada hawanya, hawa nafsu, maka sesungguhnya syurga itu iaitu tempat kediamannya. Jadi dalam ayat Quran ni Tuhan sebut ibu bapa, nah, bagi orang-orang yang takut Tuhan, benar-benar takut sungguh-sungguh kepada Tuhan, nah, takut akan kebesaran Tuhan, dan dia meneguhkan akan nafsu dia, dia jaga nafsu dia, nah, dia lari nafsu dia, nah, tak sewi turut, tak sewi ikut, maka orang ni ibu bapa, sesungguhnya syurga itu iaitu tempat kediamannya. Syurga, Tuhan nak beri syurga kepada orang yang takut kepada Allah dan orang yang lawe hawa nafsu dia. Dan yakin aku bahawa so Al-Quran itu sebenar-benar lagi benar. Ni dia. Jadi dia yakin bahwasanya Quran ni hak Tuhan sebut, hak Tuhan koyak balas ni benar, lagi benar. Ni dia. Dah. Tu nak koyak kata kita kena pakat mikirlah. Kalaulah kita tu saat ni nak syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena lawakan nafsu kita. Kita kena ganakkan nafsu kita. Ini dia. Nah, maka segera aku kepada menyalahi nafsuku dan bersising tangi, yakni bersising tangi baju aku dengan memeranginya, dan tiada aku bersedak akannya dengan hawanya, hawa nafsu, hingga redha ia dengan taatkan Allah Ta'ala dan mengikut ia. Tu dia. Dah. Jadi, orang yang lawai hawa nafsu ni, ibu bapa, nah, orang yang dapat selamat. Orang yang dapat selamat. Yang jaga nafsu dia. Seperti tu juga ibu bapa kita ni, duduk di dalam rumah tangga ni. Dah, dalam rumah tangga kita nak kecek dalam keluarga kita dulu. Dah. Kalau kita jadi suami, nah, jadilah suami yang baik. Dah, jangan ikut hawa nafsu. Tu dia. Dah, kalau ikut hawa nafsu, ibu bapa, pecahlah rumah tangga kita. Kebanyakan hendak pecah rumah tangga learning ni kerana pakat ikut hawa nafsu. Tok laki ikut hawa nafsu dia. Dia nak buat gapo-gapo-gapo. Bini dia ikut hawa nafsu dia. Dia nak buat gapo-gapo, dia buat. Tu dia. Nah, sebab itulah. Nah, kita jagakan nafsu kita ni. Dah, dia boleh jagakan keluarga kita. Kalaulah kita tak boleh jaga nafsu, maka keluarga kita pun akan rosaklah. Kalau kita jadi ayah, nah, kita jadi seorang bapa, kita jagalah dah nafsu kita dengan baik-baik. Nah, jangan duk buat gitu gini dengan anak. Ini dia. Ajarlah anak kita. Dah, tunjuklah anak kita jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan yang comel, dah, jalan yang baik. Isilah di dalam hati anak kita tu saat ni dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wei anak kita tu saat ni penuhkan iman dulu. Kuatkan iman dulu. Tanilah iman dulu. We kuat-kuat. Barulah. Nah, kita seorang bapa, nah, dapat bahagia hidup. Kalau kita jadi ibu, nah,
Janganlah kita duk guna hawa nafsu. Nah. Jangan kita duk ikut hawa nafsu. Nah, kalaulah kita tu saat ni gi ikut hawa nafsu, maka hawa nafsu itu akan membawa keluarga kita jadi pecah belah. Begitu juga masyarakat pun sepatu juga. Dan kita dalam masyarakat kampung yang ramai ni, dalam masyarakat kampung ni, kita jangan diikut hawa nafsu. Jangan ikut telunjuk hawa nafsu. Ah, tu dia. Dah. Kerana nafsu-nafsu ni dah nak bawa tua dia tu, iaitu manusia tu, jereluh di dalam lubuk maksiat. Ah, tu dia. Kerana nafsu ni ibu bapa ia nak ajak kepada tua dia tu saat ni buat maksiat. Innan nafsa da ammaratun bisu. Nah, itu dia. Sesungguhnya nafsu imarah itu membawa kepada jahat. Nah, jadi, nak ayat kata, kalaulah kita ikut hawa nafsu, maka hawa nafsu itu akan membawa kita ke jalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, tu dia. Nah, habis itu. Masuk nasihat yang seterusnya pula ibu bapa. Nah. Segala nikmat dunia akan binasa dan amal soleh sahaja yang kekal. Ah, tu dia. Nah. Nikmat dunia ni ibu bapa binasa. Hak kita duk apa tu saat ni? Nah. Hak kita duk hipung, hak kita duk taruh. Nah, semua tu akan binasa berlaku. Ha. Bahwasanya aku melihat aku akan tiap-tiap orang daripada manusia yang berjalan ia manusia pada menghimpunkan tembunan dunia. Aku nampak manusia ni pakat dah berlomba-lomba. Nah, pakat bertewah. Nah, duk kejar-kejar akan harta dunia. Dah, duk beripung pas tambung. Ah, tu dia. Yakni manusia berusaha cari habuan dunia ataupun paedahnya dunia. Ah. Ramalah. Dan manusia ni pakat duk berebut dunia. Tu dia. Nah. Inni ra'aitu kulla wahidin minan nas yas'a fi jam'in hitamid dunya. Nah, ni dia. Bahwasanya aku melihat aku akan tiap-tiap orang daripada manusia yang berjalan ia pada menghimpunkan tembunan dunia. Ha, tu dia. Nah. Summa yumsikuhu qabidan yadahu alaihi. Ha. Kemudian memegang ia akan dia menggenggam akan tangannya. Manusia duk cari harta dunia tu ibu bapa. Dia duk kegel dah. Harta duk kegel tak duk pegel apa duk kegelkan tangan dia tu saat ni. Ha. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala. Nah, maka aku perhati pada firman Allah Ta'ala. Nah, Tuhan sebut ma indakum yanfadu wa ma indallahi bak. Ah, tu dia. Tuhan sebut katakan noh. Barang yang di sisi kamu itu binasa dan barang yang di sisi Allah itu kekal. Ah, ni dia. Tuhan kata, barang hak kita duk milik ni. Barang hak kita duk
duk pujo ni, hak-hak kita duk rasa kata hak kita ni. Maka bagi tu tu tak lama dia binasa. Kalau kita ada kebun, kebun binasa. Kalau kita ada kereta, kereta binasa. Kalau kita ada pangkat, pangkat pun lama-lama dia binasa. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi bak. Tu dia. Dah. Dan barang yang di sisi Allah itu kekal, bagi hak Tuhan itu kekal. Yang amal ibadat, hak kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala tu ibu-bapa ia dikekal. Nah, maka aku memberi akan hasil aku daripada dunia. Ini dia. Nah, yakni benda yang hasil daripada pekerja aku ni. Itu dia. Nah, bagi wajah Allah Ta'ala, segala apa yang terhwi kepada aku, aku buatlah kerana Allah. Itu dia. Aku syukur kepada Allah. Itu dia. Itu nak ayat kata. Dan nak wi kita pakat mikir kata, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kita hidup tah dunia ni dah buat sama taro ya. Barai hak kita duk milik, dah barai hak kita duk milik, barai hak kita duk guna, barai hak kita duk buasa kata hak kita ni. Hak ni ni sama taro ya ibu bapa. Tu dia. Kalau rumah besar pun akhir dia hancur. Nah, kalau pangkat tinggi pun akhir dia musnah. Ha, jadi tiap-tiap perkara yang ada di sisi kita ni dia akan punah. Itu dia. Ma indakum yang fadu. Nah, bagi hak yang kita pilih, hak yang kita ada. Nah, hak duduk sekali dengan kita ni semua tu saat ni yang fadu akan binasa. Hak kekal wa ma indallahi bak. Dah hak kekalnya iaitu amal ibadat yang kita tu saat ni beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membawa kekal kita sampai ke akhirat ibu bapa dah. Itu dia. Jadi dah nasihat dan amur pada malam ini tu sangat-sangatlah berharga lah. Tujuan kita nasihat tu saat ni supaya tak sewi kita terlupa. Nah, supaya tak sewi kita terlupa dah. Tak sewi kita galik dah. Tak sewi kita lalai dalam buat amal ibadat. Nah, tu dia. Kalau gitu amal ibadat ni ibu bapa tu suruh kita segera. Segera. Jangan duk nanti-nanti. Jangan duk tangguh-tangguh. Ada setengah manusia tu saat ni dia duk nanti-nanti. Nak taubat pun kau dulu. Nak buat amal baik pun kau dulu. Jadi duk kau dulu, kau dulu. Nah, akhir Allah Subhanahu Wa Taala jemput dia pergi. Tu dia bapa deh. Kalau gitu kita jangan menangguh-nangguh lah dalam amal ibadat kita ibu bapa. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kita jangan duk galik-galik, jangan duk tangguh-tangguh akan hipun harta kita wi banyak-banyak. Hingga bila kita nak khabar, hingga kita zurtumul maqabir, hingga kita ziarah kubur dan jadi upai kubur, barulah kita baru nak khabar ibu bapa deh. Kalau gitu nah malaklah dah pada malam ni tu dah sebagai kita kata nasihat yang diibarat sepengah permata lah. Nah, kalau kita pakat-pakat ambil malam ni, kalau kita pakat-pakat fikir pada malam ni ibu bapa, insya-Allah nah kita akan jadi orang yang beruntung, orang yang bernasib baik di hari
akhirat nanti. Bila kita balik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita balik dengan persiapan kita, balik dengan banyak bawa bekal di akhirat esok. Jadi akhirat esok ni ibu apa? Bagi orang yang ada bekal banyak, bagi orang yang ada dia persediaan dia dan untuk akhirat ni ada banyak, maka beruntunglah orang tu. Nah, orang tu dah dia dapat untung, dia dapat baik, dia dapat kesenangan di hari akhirat nanti. Itu dia. Nah, dia akan selamat. Dah dunia pun dia dapat hasanah. Itu dia. Dah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dah di atas dunia pun dia dapat baik dan pada akhirat pun dia dapat baik juga. Patut selaginya wa qina azabannar, dan jauhlah ya Allah akan kami ini daripada api neraka. Tu ya bapa dah. Alhamdulillah. Nah, malam ni tu nah kita boleh pakak-pakak muzakarah tentang nakwi kita tu saat ni puasa ansaf. Nakwi kita tu saat ni puasa sedar. Nakwi kita tu saat ni banyak-banyak dah himpunkan amal kebajikan kita, amal soleh, amal baik. Nah, karena amal baik, amal soleh ni lah dia akan jadi temui kita sampai di hari akhirat nanti. Nah, wal baqiyatus solihat. Itu dia. Jadi amal soleh ni lah. Nah, al baqiyat. Nah, buat-buat amal baik, amal soleh ni lah. Nah, akan jadi bekal kita waktu kita berada di dalam kubur dan waktu kita bangkit daripada mahsyar. Itu dia apa amalan ni lah dia akan boleh tolong kita, akan boleh jadi temen kita bila kita hidup di hari akhirat nanti buapa. Kalaulah kita tidak ada amalan, kalaulah kita tidak ada kebajikan, maka kita akan jadi orang yang sesal ibu bapa. Orang sesal. Dah sesal di akhirat ni ibu bapa, nak buat apa tak leh dah. Nah, kalaulah kita sesal di dunia, segala perkara yang kita buat, kalaulah tu masuk salah, dah berdosa ke, selalulah kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Tuhan Allah Subhanahu wa taala suka menerima hamba dia, hamba yang taubat. Taubat ni ibu bapa, dah kita kena we ada hari-hari setiap masalah. Dah kita mengucapkan Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dia. Nah, selalulah kita mengucap istighfar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita dan kesilapan-kesilapan kita ibu bapa. Itu dia kita. Dah orang yang banyak berdosa terhadap Allah Subhanahu wa taala ni, dah kita kena banyak taubatlah. Dah kita kena banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dosa kita yang kita tahu dan dosa yang kita tak tahu. Dosa yang sengaja,
dan dosa yang tak sengaja ibu bapa. Ah, tu dia. Nah, kita kena selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah ampunkan dah dosa dan kesalahan kita.

Kalaulah kita dah baca Quran, malaikat rahmat dia dia duduk ibu bapa. Ah ni dia. Dah umuh yang baca Quran ni dah Allah Subhanahu wa taala selalu menghantarkan malaikat rahmat dah masuk dalam umuh dia. Dan sebaliknya, nah umuh yang tidak ada baca Quran, nah malaikat rahmat tak masuk. Lepas tu dah adalah setan-setan pula. Ah tu dia apa dah. Ah lalu tu nah hari ni dah berpagi-pagilah kita dengan membaca Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalak dah kepada umat dia supaya umat dia tu baca Quran. Dan Nabi sebut zayyinu manazilakum fis salah wa tilawatil Quran. Nah, hendaklah kamu hiaskan rumah kamu dengan sembahyang dan dengan membacakan Al-Quran. Ah tu ibu bapa kita nak serulah nah kepada adik kakak ibu bapa sedia pendengar sedia penonton kita tu saat ni dah rumah kita dihiasi dengan Al-Quran. Ah tu dia ibu bapa dah. Ah bacalah. Dah sikit sehari tak apa dah ibu bapa. Hak tak senyo, hak tak bertepuh dengan Quran langsung. Nah, hak tak ada baca Quran hak tu tak si ibu bapa dah kita minta jauh lah. Dah kerana dah kita ni dah duduk di zaman akhir-akhir zaman dah. Nah, hujung-hujung dah. Hari ni kita tengok manusia jauh dengan Al-Quran. Sore-sore kita tengok tu saat ni duk main dengan telefon tangi ibu bapa. Atas mutu pun nampak duk main telefon tangi lah ni. Berhenti mutu di api merah. Dah seminit, dua minit api merah duk jadi merah lagi tu. Nampak duk ambil telefon dah. Duk tengok. Atau nak ayat kata, kita tu saat ni dah tinggal Al-Quran. Dah jauh dengan Al-Quran. Dah sebab tu, dah malek yang berbahagia ni ibu bapa. Dah saya panggil, saya seru dah kepada kita-kita semua, marilah kita menghidup dengan kita membaca Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Asy-syafi'ul musyaffa'. Quran ni sebagai nak tolong kita, nak syafa'atkan kita di hari akhirat nanti. Al-muhawalatul musaddak. Dia sebagai lawyer yang benar ibu bapa dah. Ha, kalau gitu dah kita menggalakkan dah di dalam rumah kita tu saat ni dengan dah membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran ibu bapa dah. Al-Quran syifaun wa rahmah. Al-Quran itu jadi ubat dan jadi rahmat ibu bapa dah. Inilah dah sikit sebanyaklah dah malam ni tu. Mau ucap terima kasihlah kepada semua peminat-peminat yang kita dok dengar tu. Terima kasih kepada Tok Imam Mansur kita di Benar Pakar. Katong ni dah selalu dok dengar juga, dan Tok Imam Mansur kita di Nikong Tanok. Ni Kontanok ni Soi Meng tu ada Tok Imam Mansur kita duduk situ juga. Duduk dengar dah ruangi-ruangi kita. Ucap terima kasih lah dah kepada peminat-peminat semua dah ambil peluang masuk dah untuk dah kita muzakarah dah pada malam ni. Terima kasih kepada adik kakak kita di Kalung, Kalung Kuala Kawi tu. Dok dengar ruangi kita tu bepa kita deh. Bepa kita ni selalu juga dok dengar di Kalung, di Kuala Kawi.

0: tu dia. Tu email kita di iKawir tu juga. Terima kasih juga tu. Dok dengar ruang kita ni. Mudah-mudah eh. Nah. Kita tu saat ni di taufik dan di hidayah dah oleh Allah Subhanahu wa taala deh. Tidak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk malening tu dah amo rasa kata cukuplah. Dah cukuplah bagi kita dan semoga kita di beri ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah sama-samalah kita insaf dan sama-samalah kita sedar diri kita. Kalaulah kita tu saat ni ada salah, ada silap, dah kita dah dengan Allah pun baik, dengan anak adik pun baik, kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala wi banyak-banyak, wi cepat-cepat. Wa tubu ilallahi jami'an. Ayyuhal mu'minun. Itu dia. Dan taubatlah olehmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah sekaliannya daripada dosa-dosa kita tu, hei orang-orang yang beriman, kita kena dah banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hok kita salah, apa hok kita silap, dah kita mohon maaflah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaflah terhadap Allah Subhanahu wa taala ibu bapa deh. Ha tu dia. Nah kita mari doa bersama. La a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau ya Allah, akan ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa dua ibu bapa kami ya Allah, dosa anak isteri kami ya Allah, dosa semua umat muslimin muslimat ya Allah, karena kami banyak salah dan silap terhadap-Mu ya Allah. Ampunkanlah ya Allah, sekiranya Engkau tidak ampun ya Allah, siapa lagi nak ampun ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
0: Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
0: Dan sesungguhnya, orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

0: Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.
1: Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada.
0: Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.
1: Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada.
0: Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

0: rasyada.
1: Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
0: Wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba.
1: Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam.
0: Wa allau istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa.
1: Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
1: Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.
1: Wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada.
0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.
1: Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.

kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Alhamdulillah. Dua keratan ayat Allah daripada suratul Al-Imran 31-32 dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Ra'ufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum, Alladhi La Ilaha Illahu. Ialah sentiasa bersama kita, mendengar bacaan kita, mengetahui hati kita, menambah pahala cahaya hidayat taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih, darajat yang tinggi, serta sembuhan akan penyakit-penyakit hati yang ada pada sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Tajuk yang diberi pada saya pada malam ini mengenai dengan soalan kenapa kita perlu turut sunnah. Sebab setengah-setengah yang tak faham tu, dia berasa kata benda ni benda baru. Wah kecek balah ikut sunnah dia panggil puak muda, puak baru, puak kaum baru. Ada berlaku lah yang buh ni. Sebab dia tak biasa dengar mana. Ini kita kena doa kepada orang tua kita dulu-dulu. Dia tak ada dok berat kepada suruh orang ramai turut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana as-salafus salih dok suruh-suruh main padah tu, dia tak ada berat mana. Dia pakai sudah di kitab. Kitab oyak belah mana pakai tu hak tu lah. Sebenarnya kita pun tak ada nak lawan kitab apa dok. Sekadar kata kita nak klik kepada hak asal kita ni, iaitu Quran. Quran berkecek belah mana, kita nak turut belah tu lah. Oleh kerana Quran pada masa dulu tak ada pia duk berani mana mari duk syarahwi kepada orang ramai dengar. Baru duk dalam 30 tahun belakang-belakang sekat kita duk mula buka keberanian kita royak tafsir Quran ke orang ramai lah ni, pakat suka hati, pakat berasa kena baca Quran tafsir Quran ke orang ramai. Sama ada panggil Tok Guru kau, Baba kau, ataupun Ustaz kau, ataupun kadang-kadang acan-acan pun dia tu memberani dibaca Quran, tafsir secara tahu-tahu pasal dia tu, kerana dia beringat. Oleh kerana kita suruh beringat, kerana kita diberi peringatan oleh orang tua-tua dulu, takut kata kita tu salah dari segi pahal Quran, maka itu adalah satu penyakit besar. Tafsir Quran dengan salah ni, neraka terpaksa dia. Bukan mudah-mudah tafsir Quran, tapi sud neraka. Alhamdulillah. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa dia tafsir Quran dengan pendapat dia, dengan hawa nafsu dia, tidak rajuk kepada perkataan ulama-ulama ataupun dengan di segi pengertian bahasa yang benar, maka falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia bina mahligai dalam neraka. Bukan mudah juga, sebab tu orang tua kita dulu takut. Cuma kita tak boleh takut dah. Takut masa tu sesuai dengan dia, kita susah nak dapat. Bawa belakang-belakang ni kita tafsir di rumah saya sendiri dekat beratus dah tafsir. Beratus kitab, beratus tuai tafsir tu. Di maktabah di mahawialai saya tu, lebih pada tu lagi. Alhamdulillah hari ini tu, orang pada baca arak lebih kurang tu, nah, korama, dan kitab-kitab tafsir, kau banyak dicetak oleh orang-orang arak di negeri-negeri arak, dijual dengan harga boleh beli pada hari ini. Saya masih ingat baba saya duk royak nak beli kitab tafsir sute-sute tu.
Jahit berbulan-bulan berjahit. Nak ambil duit beli tafsir suti-suti. Hari ini Allah Ta'ala ingin mudah-mudah. Kadang-kadang yang bagi free kita tafsir pun ada. Jadi alhamdulillah tengok segitu tu. Makna kata kemudahan zaman learning untuk mendekati akan makna-makna Quran hak sebenar menurut ahli tafsir yang muktabarin lebih mudah pada zaman tu nenek moyang kita dulu. Lalu tu sebelum pada tu lagi tak ada orang mengajar mana kita Arab. Banyakkan mengajar kita Jawi lah. Kok susah lagi nak jemerian masuk dalam tafsir tu. Nah, lalu itulah kita kena ra'i kepada keadaan orang sebelum kita bagaimana susah dia nak dapat ilmu dan rojakkan-rojakkan ilmu tu. Dengan sebab tu kita sangat sedikit orang tafsir, kalaupun ada orang tafsir ke pondok-pondok. Bahawa belakang-belakang ni kita publik ataupun memasyarakatkan tafsir Quran. Pakat dengar belakang. Masuk dalam online, masuk dalam apa. Kita ngajar hari satu tu, pergi ke seluruh dunia. Lepas tu kata kita buka. Siapa berasa tak salah, kata ayat mari, kata tafsir ayat ni salah lah. Boleh. Tapi saya dah ngajar mari 33 tahun, 34 tahun dah. Ada pihak tasawo kata salah lagi sampai hari ini itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang memimpin kita. Allahumma hdina ila afdali fahmi kitabik wa afdali tafsiri kitabik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itulah asah dianya. Apabila tak klik pada situ, bawa orang belakang-belakang, bawa masa luar sikit ni, dia jadi ada berasa sekok situ. Kita tak boleh duk murih kepada orang yang tak faham benda ni. Kita kena ra'ikan perasaan dia yang tak biasa dengar. Rakyat kata turut sunnah. Lepas tu mari duk kaluk dengan orang yang berat-berat, siapa kata tak boleh turut mazhab. Oh, yang buat pergi siapa situ nak. Orang biasa yang teruk-teruk tu, yang ambil hak teruk tu, dia boh tak pala fok kita. Padahal kita tak biasa kata lah tu. Yang dia biasa dengan orang hak biasa yang tak jara jugalah. Tak jara biasa yang tak berhari sunnah jugalah. Hidup tiba fok kita, kata fok kita ni tak boleh bermazhab. Sebenarnya bermazhab mana kata berguru, itu makna bermazhab. Kita berguru kepada Imam Syafi'i di kawasan ini. Tetapi kita tidak tolak guru kita, guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngaji ni Imam Malik. Pak kita tolak apa untuk guru Imam Syafi'i kita? Nah, anak murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kita tolak apa anak murid Imam Syafi'i sejati itu? Nah, anak murid dia, hak ni untuk guru dia. Wah, Imam Abu Hanifah ni sebagai orang yang buka jalan pesaing mengadakan hukum-hukum istimbak hukum daripada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi pak ning ni waris dia ya. Apabila kita bermazhab Syafi'i, mana kita bukan mana kita menolak tiga lagi itu secara wak musuh dengan dia ke, secara wak kelahi dengan dia ke, bukan tu guru kita ke, ha tak boleh. Nah, sebab demo 2, 3, 4 orang ni duduk pakat seumur. Pada umumnya 80% 2, 3, 4 orang ni super. Tinggal paman 10 sampai 20% ya. Tak ijtihad tak apa super mana. 80% super. Semaya sama 5 waktu gapo ijtihad kecil itu lah. Ada kata supaya hendak kulah ke mazhab lain tak ada. Hendak kiblat belaka. Di Mekah tu. Nah, 4-5 ni mazhab dia semaya di belakang tu ini. Maka semaya tak ada pihak dia kata gapo. Nah, sebab itu taklah kita tu jangan duk murih orang yang duk rasa tak sedap hati dengan orang kata turut sunnah, turut sunnah. Apabila dia tak berahi belah tu, kita jangan duk sebut banyak-banyak sangat rapai dia.
Itu yang panggil hikmah dalam berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, naklah kamu tu dakwah kepada jalan Tuhan kamu tu secara bertolak ansur, secara betul. Di antara betulnya betul isi dan betul cara. Sungguh dah betul caranya, orang benci ke barang ni kita jangan sebut banyak sangat. Sungguh dah betul caranya. Kita bisa-bisa cari kata dia kena. Misalnya, ikut sunnah dia tak apa nak turut. Kita ayat tu ikut Nabi. Cuma tu lah ya. Ikut Nabi dah buat kita dah. Tak ada pihak nak lawan ikut Nabi. Sebab Nabi tu pakat berasa kata Nabi Muhammad, Nabi yang belakang. Kalau kita kata ikut sunnah, dia tak erti. Dah apa sunnah ni? Dia bunyi supaya dengan puak-puak. Nah, lama sama telah ya kata belakang Wahabi tak Wahabi. Jalan belakang tu. Nah, orang panggil kalimat syaitaniah. Panggil. Kalimah yang biasanya syaitan pakai untuk pecah belah manusia. Semua, mari pergi syaitan belakang tu. Biar tu saya buat kitab syaitan ni. Saya rasa kena, ya Alhamdulillah. Kalau saya tak ada buat kitab Malaika Syaitan, so, saya pada-pada dalam hidup saya. Sebab orang tak payah nulis waktu kan. Nah, ataupun nulisnya susuk di syaitan habis. Na'udzubillah minas syaitanir rajim. Sebab tu maka Alhamdulillah kita tahu belakang dah. Dia jadi tak malak tu adalah semua daripada syaitan. Daripada hasutan syaitanir rajim belakang. Setengah daripada hak syaitan bercinya ialah sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lawai kepada sunnah ialah bid'ah. Lawai kepada bid'ah sunnah ialah bid'ah. Bid'ah ialah bagai kongkrut hak syaitan bagi. Bid'ah ni bagai syaitan kena sekali. Nah, paling sangat dikasih oleh syaitan bid'ah. Oleh itu dia tu tanda kata sunnah tu dia benci. Bila dia benci, syaitan benci ke sunnah, anak-anak murid dia, dia pergi buah perasaan benci ke sunnah. Mula-mula benci dengan tak reti dulu. Tak reti apa. Lepas tu benci dengan reti pula. Lepas tu. Alhamdulillah. Dia biasa dia benci kalimah ni, akhirnya dia jadi benci secara hubung-hubung gitu lah. Walau reti-reti pun juga tak sikit reti. Jadi puak. Apa jadi puak? Masuk belak syaitan. Syaitan ni yang nak tahu jadi balah kelahi berpuak tu syaitan dah. Tiap-tiap orang tu jaga benar daripada berpuak, berkelahi. Nak kacak, nak tukar fikiran tak ada salah. Tapi jangan kelahi, jangan berpuak. Nah, anak itu adalah masuk dalam orang panggil projek hak syaitan. Projek hak syaitan dah. Alhamdulillah, insyaAllah. A'adhan Allah wa'iyakum nasyaitan wa'iyakum. Lalu itulah terutama suklik ke Quran. Allah, tak payah lagi. Buat ni ni buat mengaji Quran. Buat pakai Quran dengan hadis, tak pakai ulama. Buat singkat tu pula dah. Padahal kitab saya tu penuh dengan ulama saja. Tapi ya pisah. Syaitan. Tak ada gapalah lah, syaitan lah benar. Nah. Tak ada lah orang pakar ulama bahasa lebih banyak pada saya mengarah bagi orang duduk di negeri ni. Tak ada. Saya mengarah tu penuh ulama. Tafsir saya Ibnu Abbas, Ibnu Gafur, tafsir. Ada beratus-ratus ulama. Nah, tak ada biasa tengok orang kita di tani nulis lepas tu buh nama ulama di belakang. Tak ada. Tak bisa temu. Nah, Alhamdulillah. Pak Nin, mana kata supaya kita nak selamat, kita dan sebagai orang ikut ulama, bukan tu. Nak ulama sebagai Tok Guru. Lawai Tok Guru pun habis. Di antaranya mazhab. Mazhab ni makna kata Tok Guru kita. Nah, mazhab orang juru-juru ya sunnah Nabi. Nah, Imam Syafi'i sebagai nasirus sunnah. Yang boleh dibuat dia kata, tu Imam Syafi'i jalan dah, tu sunnah dah. Tak apa. Tak apa asal kita sebut sunnah. Yang itu ya sebut haning hak turut Syafi'i. Kita kalau lah tu ya jadi nak dengar dengan sunnah. Sebab Nabi dia suruh alaikum bisunnati. Tu Nabi dia ya tak umur tangga situ. Nah, buat itu tak berah ya hadis pada awal kan tu. Ya tak say situ. Dia rasa tak puas hati. Maknya jadi ada sabit-sabit katik fuak muda-muda dua baikannya dia.
kena atik salah atik. Ha, jadi ambil fuak mudah-mudah kena salah tu, mari tibuk dah kepala kita ni. Ha, tu benar-benar lah tak tu, jaga baik sikit. Kalau kita nak dakwah tu, dakwah jangan jadi baikkan dengan orang. Dan jangan biasa hidup potong terik orang banyak-banyak-banyak sangat. Dan orang tak kena makan kan ni, kita sahwi lagi. Kita sabar, kita kecek kan dia, puak kita juga. Nah, ha, tu. Kita jangan ingat kata orang tak reti tu, tak reti ni tu. Bukan puak kita. Alhamdulillah kita, wadah kita mengenai ingat ummatan wahidah. Umat yang satu, siapa mengucap dua tuan masyadat, terima Nabi Muhammad, terima Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, ummatan wahidah. Kecuali orang tak saya terima Abu Bakar, tak saya terima Umar, ha, tu bukan. Sebab dia tu reject atau dia tolak ummatan wahidah. Ya ada tu imej suku buat dia, ya itu tu baik pada ummatan wahidah. Itu bukan. Nah, ada pun orang yang terima Osman Ali, Osman apa dia, Umar, Abu Bakar, Umar, Osman Ali, insyaAllah ummatan wahidah. Kita pisah pun jadi berasa berlaku. Hati kita tak tegang. Nah, jadi mari pada sunnah-sunnah mana apa? Nabi ini adalah orang yang menerima wahyu dari Allah. Allah perintah suruh Nabi terima wahyu, menyampai wahyu betul, jangan kurang, jangan lebih. Wajib atas Nabi menyampaikan wahyu kepada umat dia secara jangan kurang, jangan lebih. Allah Ta'ala raya. Itu wajib pada Nabi. Nah, cumanya kalau pun ada lebih, Nabi diberi hak untuk syarah secara wahyu juga. Hadis Nabi itu, perbuatan Nabi itu, semua itu diatur oleh wahyu juga. Jadi Nabi ini pergi pahal Quran dengan wahyu, royak Quran dengan wahyu daripada Allah. Lepas itu dia jala wa patibak wa contoh dengan wahyu juga. Allah Ta'ala dan nanti tegur semua. Kalau wa tak kena, Allah Ta'ala tegur dulu dah. Sebab Nabi waktu hak contoh, hak tuayang. Tuayang tak boleh salah. Kita biasa ngaji sekolah. Kelas satu, kelas dua dulu, kelas tiga, kelas empat. Ya, wak lek kenik ni. Pasti wak tuayang sah. Nah, tuayang tak boleh salah tuayang. Nah, begitu juga Nabi SAW. Jadi contoh, contoh tak boleh salah. Dan tak salah Nabi ni, diiktiraf oleh Allah sendiri tak salah dia. Hak dia buat, hak dia kata tak ada salah. Maksum Nabi ini, Allah Ta'ala sendiri iktiraf. Sebab tu kita puas hatilah. Ijmak ulama kata Nabi tak ada salah menjalankan agama dalam hidup dia sebanyak 23 atau bawah pada tu. Kalau kita kira kamariah 23 tahun. Ijmak ulama. Nabi tak ada salah. Pahal Quran tu, jala isi bagai ajaran Quran tu, serta royak syarah kepada isi Quran pun betul. Nabi syarah, Nabi wak isi Quran, itulah yang panggil sunnah. Nabi wak patibak ajaran Quran, Quran suruh lahana, ya wak teruk tu, dia panggil sunnah. Sunnah-sunnah mana? Jala perjalanan hak yang kita wajib jala tu waktu dalam Islam. Sunnah ni jala saja. Jala nak pergi kanan, nak pergi jumpa Allah di syurga. Ha, tu dia. Jumpa Allah. Jala sunnah. Sunnah ni jala. Nah, Nabi lah mula-mula buat jalannya. Tapi oleh kerana Nabi buat jalan dalam bentuk Quran dan hadis. Belakang-belakang ni dia pakai ijtihad. Karena disuruh juga ijtihad. Bukan kata suruh turuk saja bagi dalam Quran tak ada peluang sikit abuk nak ijtihad. Ar-risalah bagi Imam Syafi'i royak katanya ijtihad salah satu daripada sumber kedatangan hukum Islam. Nah, satunya Al-Quran, duanya As-Sunnah, tiganya Al-Ijma', empatnya Al-Qiyas. Al-Qiyas dia panggil ijtihad. Ijtihad. Nah, ijtihad tu salah satu sumber
hukum Islam. Lalu itulah semua tu adalah berdasarkan mari nak faham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi ni mana perjalanan yang Nabi buat yang masa 20 tahun lebih tu Nabi buat. Kita kena turut Nabi tu. Nabi suruh turut dia. Sebab itulah sebelum Nabi nak suruh turut dia, Allah Taala suruh dulunya. Mari kita tengok baca ayat saat ni, okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

Qulubakum. Maka hendaklah kamu ikut aku. Ikut aku sini iaitu Nabi Muhammad. Dalilnya kataan ini Allah Ta'ala cerita wi Nabi Muhammad royak ke orang. Qul kata oleh Muhammad, in kuntum jika kamu untuk kasih pada Allah sungguh. Terutama orang Yahudi. Dia nak kata nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Orang Yahudi ni. Dia kata dia ni adalah anak Allah dan kekasih Allah. Lalu tu orang mana-mana, Kristian baik, Yahudi baik, orang Quraisy baik, orang Mekah, Madinah baik. Siapa dakwa diri dia kata kasih pada Allah. Allah Ta'ala ambil ayat ni buat satu qadhi. Hukum kata mengkasih sungguh kepada Allah. Nah, lah mana percaya mereka kasih kepada Allah? Fattabi'uni, naklah kamu turut aku. Turut Nabi ni, turut satu turut umum, turut agama Islam daripada Kristian kepada Islam. Atau daripada Islam berpuak Kristian, Islam dan berpuak-berpuak dalam Yahudi, turut Islam yuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu mana fattabi'uni. Yuhbibkumullah, nasya kasihkan kamu oleh Allah. Barulah Tuhan kasih kamu. Kalau mulu dakwa tak ada bayyinatun, tak ada keterangan, tak ada dalil kata mung ni kasih pada Allah, dalilnya turut Nabi tak? Kata turut Nabi Muhammad, mana Allah Ta'ala bukan sekadar Allah Ta'ala ngaku atau mung kasih pada Allah, tetapi yuhbibkumullah, Allah Ta'ala kasih kepada kamu pula. Ulama kata yang pentingnya Tuhan kasih kamu. Mung kasih Tuhan tak ada penting lagi. Kalau mung kasih Tuhan ada dakwa saja, tak ada beda. Tuhan tak ada kasih kamu. Sebab itulah al-muhim dia kata antuhabbu walaysa antuhibba. Antuhibba, antuhabba. Antuhibba kamu tu kasih. Antuhabba tu kamu dikasih. Kita nak ya Allah kasih kita. Allah perakan kasih tu bila kita turut Nabi. Bawa turut Nabi inilah sining atas orang kemah tak kemah lah. Turut Islam pada umur tu turut Nabi dah tu. Semua orang Islam orang turut Nabi dah. Tapi Islam yang sebenar secara mana? Waktu pula nyemari boh di perekat pelaksanaan yang detail pula, situ banyak nak sok tak naik situ. Kerana sunnah Nabi merupakan asah. Bila menyalahi sunnah Nabi, ia panggil bid'ah. Terutama ba'aqidah. Ba'aqidah ni, sunnah Nabi-nya belah mana? Kita kena berakidah menurut sunnah Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Da tuha yuhibbukumullah. Yang mari selalu dah rangwan Tuhan wui, iaitu wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuhan apa bagi kamu akan dosa-dosa

Islam, daripada kafir pada Islam tu, maka Allah Ta'ala menghapuskan dosa lepas maidah semua. Dia maksud ayat ni, pahal ayat ni lah. Nah, lepas tu kita turut sunnah Nabi ni, kita sunnah ahluh ni pula dah. Sunnah detail ni pula. Sunnah mula-mula masuk Islam tu, sunnah mula-mula. Itibak mula-mula ialah masa Islam. Lepas tu sunnah pahala tu, masa Islam menurut Islamul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Islam Yahudi. Lah ni Islam banyak. Yahudi pisah wak, dia panggil wak model, model Islam. Model tu, model ni Islam. Dan dunia ni banyak. Di Amerika di mana, ha, Islam bak ni, Islam bak ni, Islam bak ni. Kita tak ada Islam, kita bak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam bak. Mudah ya, tak ada payah. Nah, bak Rasulullah mudah. Ha, itu. Oleh itu maka ikhwani semua sekalian, wallahu ghafur rahim. Allah Taala sangat mengampun, lagi pula sangat penyayang. Wah, batu kata, dah kita turut dia kan, ya apa hal. Apalah sebesar-besar nikmat Tuhan pada manusia. Al-maghfirah akbaru ni'amillahi lil'ibad. Tak apa ni, sebab apa? Bil-maghfirah dakhalna jannah. Dengan keampunan jadi boleh masuklah kita ke syurga. Kalau hak lain, we makan Tuhan, we rezeki. Rezeki tak mesti masuk syurga lagi. Nah, tapi apa? InsyaAllah aku. Sebab tu dia hipung sama. Nah, apa dia? Wa'adallahu alladhina amanu wa'amil salihati minuhum maghfiratan wa ajran azima. Maghfiratan ialah keampunan dosa, wa ajran azima ialah syurga. Apa dua-dua tu? Apa dah tu? Maghfiratan wa ajran karima wa ajran azima. Tapi balik maghfiratan dulu. Kita kat dulu. Nah, insyaAllah Ta'ala, batulah kita kena banyak minta apa kepada Nabi, kepada Rasulullah, kepada Allah Ta'ala. Tak apa daripada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi sendiri tu, tak ada Nabi yang dia tu sebut banyak sekali lebih pada istighfar. 100 kali sehari. Ada sopah ni dia. 100 kali sehari. Hal lain tak ada bunyi mana dari segi patibat Nabi itu, walaupun dia zikir sama ya Allah fi kulli ahyan ni, tapi zikir misalnya masuk bila air, ha, baca hak ni, masuk sejak bacaan tu mana ya Allah fi kulli ahyan. Nah, baru tubek gi jalan lagi tubek umum lah ni tubek aning di lah ni tu yang panggil mana Nabi berzikir besar. Nah, baik itu maka ikhwan yang semula sekalian, Nabi adalah di antara hamba Allah yang contoh kepada kita. Tak apa-apa Nabi berzikir istighfar banyak, nak buat contoh kepada gapa dia, umat dia, supaya pakat berzikir, pakat istighfar banyak. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang kau ada 100. 100 ni kalau kata 2 minit nak sampai. Kalau saya sing sikit, 3 minit, sedap benar, 3 minit cukup sekata. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Mudah-mudah. Tak apa-apa, tak apa tu takat syurga. Dah tu besar sekali. Saya tak sungguh kalau tak apa, wikah pun ni, insyaAllah boleh. Nah, sebab tu lah. Nah, goleknya apa ni, mari pada rahmat tu, hai lah. Baik tu, Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Tak ada yang mula-mula dia berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau lah kamu tak apa, tak beri rahmat, nasya jadilah kami orang rugi. Dua kata tu, apa rahmat, apa rahmat. Tak kat syurga belakang. Orang yang tak masuk syurga melainkan dengan rahmat Allah. Melalui keampunan Allah Ta'ala. Ha, gitulah. Wallahu ghafurur rahim. Dah, comel sungguh ayat Quran. Tak ada orang nak comel. Tak ada orang lebih comel daripada ayat Quran. Tidak ada karangnya lain, kitab lain. Nah, seindah kitab Quran ada. Ahkamul Hakim.

0: mudah. Tak ada kitab dalam dunia lebih mudah pada Quran. Mudah. Nah, abah ni hak Allah Taala buat sendiri. Dia memudah, tak ada dah lah dah Allah Taala memudah ni mudah. Dia kata walaqad yassarnal Qur'ana lizzikri, tak ada apa dah, cukup. Semua kita duk payah tu, tu penyakit tak ada kita, penyakit kita bukan penyakit Quran, penyakit kita. Penyakit hati kita. Alhamdulillah. Itu maka marilah kita pakat bersungguh belajar Quran, kerana belajar Quran mudah sekali. Sia kau orang dulu-dulu ya tu. Duk takut hang kau siapa tangga. Tak ni jamuh mana. Baca pun takut-takut salah. Nah, baca takut salah, tafsir kau teruk lagi. Ingat Quran duk suku dengan Tuhan. Sallallahu alaihi wasallam. Pada ni kita tak sedah. Ya Allah memberi pengertian pada aku benar dah. Jangan buatlah seperti kamu. Nah, buat pada orang-orang yang nah tak sempurna doknya Quran itu, ya Allah memberi kami ini boleh dok Quran kami dengan sempurna, Quran dengan sempurna. Ya insyaAllah ta'ala dah. Qul ati'ullah wa rasul. Kata oleh Muhammad, ta'atlah pada Allah dan Rasul. Tak ada apa dah. Ta'at pada Allah Rasul. Habis. Ta'at pada Allah. Allah ti'alah ad-dinul ilahi. Al-Rasul, Al-Rasul ialah At-Tadayunul Muhammadin Nabawi. Ingat malak. Nah, satu istilah yang sangat baik saya sikit. Ad-Dinul Ilahi, ugama mari Tuhan. Tapi berugama mari di Nabi Muhammad SAW. At-Tadayun. Tadayun bahasa Arab, bahasa Melayu kata berugama. Jala ugama. Jala cara hidup. Itu makna berugama. Kalau kita sebagai orang biasa nak berugama, kena serupa dengan berugama Muhammadur Rasulullah. Nah, berugama dengan ugama ad-dinul ilahi menurut at-tadayunul Muhammadin Nabawi. Oleh itu maka kita mudah benar. Ada payah buat. At-tadayunul Muhammadin itulah panggil sunnah. Buat apa tu sunnah? Sebab Allah Ta'ala suruh. Abang Nabi pun suruh alaikum bisunnati. Nah, Nabi suruh banyak. Nah, benar-benar yang yang Nabi Allah Ta'ala suruh misalnya auzubillahi minasyaitan rajim. Wa ma atakumur rasul fakhuduh. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Itu cik-cik suratul hasyr, ya. Bagi yang apa dia rasul kamu bawa datang, hendaklah kamu turut. Bagi rasul kamu lari, hendaklah kamu jauh. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Tak jauh. Mudah-mudah ya. Yang sebab inilah aku turut sunnah. Jawab pada kenapa kita mesti ikut sunnah Nabi. Karena Nabi ni bawa jalan pergi ke syurga, hak yang tak ada khilaf di kalangan ulama katanya betul jalan Nabi. Ada pun ijtihad ulama tengok kalau ada betul, betul, ada hak tak betul. Apa ijtihad ni? Fa asaba falahu ajran. Ijtihad. Man ijtahada fa asaba falahu ajran, siapa dia ijtihad maka betul, maka dia boleh dua pahala. Kalau wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajran wahid, siapa dia ijtihad patut salah, ada salah ijtihad. Sebab ulama bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak maksum, tak sunyi pada salah dan silap, tapi dia ijtihad falahu ajran wahid, bagi dia satu pahala. Tak betul pun boleh pahala juga bila ijtihad dasar pada faham dia terhadap satu nas maksud daripada ayat Allah. Dalil kata ijtihad tak betul pada juga, tapi boleh faham. Cuma kita kena turut tak? Kita tak boleh turut, tak betul. Sebab dia ijtihad tak apa, boleh faham, tak dasar. Kita nak turut ni, turut ada dalil yang betul. Dan insyaAllah ta'ala. Sebab itu, Tak ada khilaf di kalangan ulama, kata manusia semua ni ada salah ada silap. Tiap-tiap orang, tak kira pia, tak ada melainkan Nabi Muhammad SAW saja yang tak salah tak silap. Itulah lebih kurang kita ertilah situ. Jadi apabila gitu, turut tak salah tak silap ni. Tapi nak turut kena tengok pula. Sungguh kedak Nabi Allah ni. Itu yang panggil sunnah sahih ke, sunnah yang tak sahih ke, hadis ke, hadis sahih, hadis sahih, tak sahih. Kalau tak sahih, jangan itu kata turut. Hadis sahih, insyaAllah turut tak apa. Nah, itu dia. Itu maka ikhwani sebenarnya sekalian. Soalnya kenapa kamu mesti turut sunnah, jelah malam. Allah Ta'ala suruh dalam Quran dia, Nabi suruh dalam hadis dia, kita fikir dengan akal pun kalau menyalahi orang jalan betul pergi ke syurga, takkan boleh masuk syurga. Menyalahi jalan orang yang betul syurga. Nabi ni tak ada khilaf betul pergi syurga. Ijma' ulama Nabi tak ada setara salah. Sudah. Kita tahu kata hak ni sahih daripada Nabi. Awak. Hak ni kurang sahih. Tapi tak ada berlawan dengan hadis sahih mana. Boh boleh ambil lagi. Kamila ni, dia pakat duk bokeh dan muhadis tu. Alhamdulillah terutama zaman lepas ada Albani. Dia pakat mari duk boh ke sahih tak sahih. Masya Allah. Kita boleh tupai lah tu. Kita tupai lah. Ada yang sahih, ada yang tak sahih ke apa. Imam Nawawi dulu berlambak dah. Mari duk sahih duk. Duk gapa dia apa dhaif ke hadis tu sahih dia ni. Ya ahli hadis. Ya ahli hadis ni ya. Lepas itu maka kita boleh mai turuk buat ni pula. Sebab itu kena banyak. Kena banyak. Imam Syafi'i di dia kata kat anak murid dia Imam Ahmad. Ya Ahmad, kalau mu temu hadis sahih mana ayat aku tu? Itu Ahmad anak murid dia. Sebab Ahmad berahi cari hadis. Imam Syafi'i ni ada susah sama. Umurnya mati pun muda. Nah, umur 54 tahun ya. Muda ada sesungguh itu. Aduk pun ya neratik dia mau pergi situ. Neratik kena hambat tu, kena hambat. Duk tak ada di sini pun kita. Pak Pondok ada piang yang kata Pondok. Nah, pakat musuh dia mau tak ada beti-beti dengan Imam Syafi'i. Nah, kata puak Syiah lah. Kau tuduh Imam Syafi'i di Syiah buat tak. Nah, jadi kena neratik pergi ke Yamin, pergi situ, pergi sini. Meneting-meneting, mengacak ni. Belah-belah dia tunggu lagi. Bukan dia tunggu boleh duduk mengandak kitab. Pak kitab ambil mana kau tak ada. Quran dengan hadis pun tak ada. Duduk setepat lagi, main Bukhari tak lagi, Muslim tak lagi. Tirmizi kau lewat buat tu. Hadis tak ada pihak ipun. Imam Malik main dia ipun sikit-sikit. Imam Syafi'i, kenapa Imam Malik yang memuatak? Kenapa memuatak dia? Nak ayat kata susahnya nak istihak satu perkara tu, abad itulah kita tu alhamdulillah hujurlah demo tu boleh usaha siapa kita tu boleh itu. Patu Syafi'iyah mari duk boh pula belakang-belakang. Puak-puak mazhab dia tu mari duk tolong-tolong pada boh dalil boh gapo. Ada sengah tak sakam ada pendapat Imam Syafi'i. Nah, apa dia sengah ulama Syafi'i tak sakam pendapat Imam Syafi'i sendiri. Dia abak boleh hadir kah tu Imam tak dapat nah ni. Imam Malik, orang Maliki ya tak saka pendapat Imam Malik pak ada. Nah, sahabat dia mengerti. Tak ada tu bunyi kata oh deraka tu goda bukan. Ya bukan deraka bukan gapo buku ada nas yang jelas jelas. Nah, hak ni lah ahaqqu bil ittiba lebih berhak untuk kita nak tunggu. Nah, ya tak ada, dia pun tak ada main sepupuk bandar-bandar kita ni banyak duk main pelat-pelat. Nah, kita jangan siapa tak mau tak boleh turut mazhab. Nah, jangan siapa kata tinggal sunnah. Hadis sahih setara mana pun. Bila berlawan dengan imam kita tak boleh terima. Jangan siapa situ, jangan. Nah, sebab berlawan dengan imam bila tentu lagi kata kita ni. Hak nak, hak imam tu ada dalil mulai sepanjang hadis sahih ni. Lepas itu kita tu, Imam Syafi'i sebagai nasr sunnah. Daya besar sendiri. Kalaulah ada mana-mana sunnah yang kata aku berlawan dengan dia, jangan ambil kata aku. Hauk kata aku ambil sunnah. Itu mazhab Syafi'i benar. Mazhab Syafi'i iaitu iza sahal hadis wa madhhabi. Mudah-mudah. Lepas tu kita pakai klik pada hadis sebanyak mungkin. Hak nak duduk pasal dulu, haduk lagi. Tak ada masalah. Kita jangan duduk karuk dengan dia. Nah, dia nak duduk pasal tu. Dia ngajar kepada kita kuning. Ngajar kita tak ada masalah pun. Hak baru ni, dia jauh hak baru. Oh, tak ada salah. Eh, orang kita kuning, jangan menyalahkan orang yang duduk baru-baru. Eh, orang baru-baru je. Menyalah kita kuning sangat. Ambil pada dengan dia sekat tu. Nah, sekat tu kita jadi pada-pada. Nah, kita tengok usau-usau. Tengok usau-usau. Yang kita buat musuh. Oh, ni buat kita kuning. Oh, bukan buat kita. Kita kena patenah dia. Ah, tak ada. Dia terima, hujung. Dia tak terima, tak sah. Kita pergi sekadar. Barang tu, bukan barang tak molek 100%. Tapi ada beberapa kala tak molek. Ah, kita sabar dengan dia. Nah, hak kita belum tentu tak molek 100%. Eh, orang menetai kita, kalau ada apa tak kena, maka sabar juga tak kena. Tu Allah Ta'ala ya jadikan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru. Nah, orang ni jadi fitnah kepada orang ni jadi fitnah kepada orang ni. Fitnah ni mana ujian nak tengok hati. Adakah kamu sabar? Bakana rabbuka basira, Tuhan duk nampak mu. Sabar. Nah, barang tak serupa. Abu Bakar tak serupa dengan Umar dalam beberapa perkara. Ali tak serupa dengan Aisyah dalam beberapa perkara. Ya, sabar tak ada duk conti, ambil buku tak sabar tu. Hari duk kacik hari-hari. Tak serupa tu. Tak serupa maka ada senyap-senyap. Ada tak tahu duk sebut apa tak serupa. Nah, tak serupa kita sebut banyak. Pada umumnya 90% kita serupa. Nah, tak ada beza apa. InsyaAllah Ta'ala. Maka sunnah adalah wajib kita disebut sebab Nabi suruh. Nah, dan suruhan Nabi tetap tidak terhapus, tidak di-cancel oleh siapa. Tak ada siapa puasa nak di-cancel perintah Nabi. Alaikum bisunnati. Tak siapa nak puasa. Sebab itu kita bebaslah sikit, hey, umat Islam, kepada orang yang biasa nak pergi kepada hadis yang sahih. Dengan secara ijmuk kata hadis ini sahih. Yang lahir yang pegangnya kita ajar main dulu. Sama telah mari belakang Pak Ita ni Syafi'iyah. Kalau saya dah raya. Syafi'i kenapa anak bulan lana? Wajib tu habis semua dunia. Mazhab ya tak teruk mana. Mazhab ya tak teruk. Jadi kita lah ni dengan Syafi'iyah. Bukan Syafi'i. Imam Syafi'i. Nampak Mekah? Wajib tu sini. Itu Imam Syafi'i sendiri. Semua imam, maklumat, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, saya buat kitab tu kan? Sampai semua. Ru'asa wa la'imah tu. Nah, a'immatul mazahir semua setuju. Kita tak setuju. Kita tak nampak dia boleh. Ha, tak apa. Ada juga Syafi'iyah. Sabar, kita sabar. Kita sabar. Jangan dia jadi musuh dia. Tak pasal apa. Terutama kalau dia di walil amri, kita kena tahu dia. Nah, kalau dia di walil amri, tak. Saya ngarih itu ilmu. Nah, tak mesti ilmu tu saya buat belakang. Semua ilmu tu kadang-kadang kita nak buat tak boleh. Tak sawak. Nah, ilmu ngoyak kata buat gini.
1: Awal sajalah radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat T. Jalene perhubunge setiap kehidupan selap

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua hok duk dengar Tesang Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je. Dengar rancangnya Music Plus dah nak malam temung dengan peminat dah dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam dengan Rice Karabu. Dan mari sapa mekosi dan kesihatan tu bade berita atau apa nayobai hok kerajaan dan mari sapa pada peminat dan dalam masa seje hok rancangan Music Plus dan mari jumpa dengan peminat. Lepas tu silih dengan laku atau anasid dari peminat ni dengar dan dalam masa seje hok rancangan ni. Dan siapa dia hok tak ada tidur lagi bolehlah dan mari dengar rancangan Music Plus dan dengar di Cikarabun mari sapa mekosi belako dan hok pedah dengan peminat semua. Masa ni kita pergi berhenti dengar lagu dulu. Lepas tu klip mari dalam sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus.

Masuk mari sisi yang kedua dalam rancangnya Music Plus. Nah, peminat sudah dengar lagu atau nak sedah dua tiga lagu. Nah, mari sisi yang kedua ni sekarang bu nak sapa. Haha, cara-cara kesihatan bu badeh. Nah, hari ni ada cara-cara ho siapa dia tu berahi minum kafe. Nah, peminat nah yo nak berhenti minum kafe dan nak buat we kita tu apa? Sakit palo sungguh dok. Nah, peminat dah ha, siapa berhenti minum kafe jadi sakit palo tu sungguh dok. Nah, peminat nah. Siapa dia ho lekat dan lekat kafe, kena minum kafe nak-nak pagi atau sehari tu banyak gelah. Leh dalam sehari tu banyak gelah diminum. Nah, lepas tu we tahu kata gapo? Minum kafe. Dan banyak-banyak tu you nak buat we tubuh pada kita tu song pon sia. Leh song pon sia dengan tubuh pada kita. Nah, peminat dah. Lepas tu you nak cari nak peso atau apa payayam. Dan payayam nak beradu minum. Dan tapi kalau beradu minum tu nak buat we apa masuk kita minum kafe dari masa lama tu. Dan nak buat we tu pada kita tu yo ke akan pit peketik boleh. Nah, peminat nah. Pawak ho khat kafein dan yang cep plan nono ado dale maso 12 sampai 24 j. Nah, lepas pada kita tu beripo kafein dan krang sutai yo ado akan dan akan dia tu nono rundeng dale 20 sampai 40 j. Nah, peminat nah akan you know duk dale maso 7 hari. Lepas tu akan hok temu sokmo tu you nak sakit palo. Nah, sakit palo no jadi on plea ya, nguang sem jadi no nak pasal mengatuk. Hot hu waktu tak ada semati. Nah, benar nah, tapi kalau tubuh pada kita dah dah rap kafein. You know what we akan tu di khun pai nai krung chumong. Nah, peminat nah. Mari kita tengok cara-cara. Nah, cara-cara kita nono kuge kafe. Kuge kafe lagu mana dan nak wi kapo selamat. Nah, peminat nah. Yang pertama ni yo kata suruh kita ni de koko kuge minum kafe dale masa 7 sampai 14 hari. Dan untuk apa? Untuk jaga akan ho kita ni jadi khat kafein. Nah, peminat. Nah, lepas tu yang kedua. Yang kedua ni kita kena do jamkat periman. Nah, make tu minum. Dan iaitu kure apa? Kure gelah. Dan sama-sama tu duk makan gelah besar. Dan kure sikit. Hala sikit ada gelah besar. Nah, peminat nak apa tu jamkat dah sehari kita minum banyak gelas kita kurang sikit dah sama-sama kita dok minum 5 gelas turun mari 3 gelas dah kokok turun dalam masa sehari tu. Nah, peminat nak patu yang ketiga ni kita kena tukar gapo tukar gi pakai minum golai dah ho mi son pasom kafein dalam periman ho tam kwa gapo rate ho periman kafein tu yo ada sikit dah gapo teh dan koko patu minum meh ho ado klere dan peminat nah ini cara-cara kita boleh kure kafe ya kure kafe selama ada tubuh ada kita. Nah, peminat cara-cara minum kafe dan sisi yang kedua ni. Lepas tu kita berhenti dengar lagu dulu. Lepas tu klik mari dari sisi yang ketiga. Sisi yang terakhir. Rancangnya Music Plus.

masuk lagi sisi yang ketiga, sisi yang terakhir orang Shangye Music Plus. Nah, peminat sisi yang ketiga ni ada cara-cara pak cara. Nah, okey, pada peminat dia saat ni, sisi yang kedua ni cara-cara apa kurier makan kafe. Nah, peminat ni cara-cara

个奥个图瓦斯基，那把这个和瓦维奥个图瓦尼马给，哎马给那是，不勒巴纽。Nah, peminat. Nah, yang pertama ni dia kata suruh tukar. Deh, tukar apa? Tukar rubek. Hok bagi makan ni tu, we makan mudah sikit. Nah, makan mudah. Lepas tu yang kedua ni kita apa? Tukar ratik lah. Tukar apa? Tukar menu. Deh, tukar menu we ada banyak jenis. Banyak karo sikit. Dan mi kuam lak lai. Lepas tu, yang ketiga ni kita kena apa? Prung deh. Berasa. Deh, prung rocat we bermolek dengan orang tua. Nah, peminat. Nah, lepas tu yang keempat. Yang terakhir. Kure apa? Kure make. Deh, dalam masa sewaktu tu. Dah telemu tu makin banyak mana, makin tarot tu. Nah, jangan hidup makin banyak. Lajok. Dah, jangan hidup makin sikit. Lajok. Dah, bobo we makin. Nah, ni cara-cara makin. Dah, pak cara makin. Orang tua. Dah, we makin nasi tu banyak. We kau banyak, kau banyak. Nah, peminat. Nah. Kira pada peminat dalam masa sejarah ni. Nah, lepas tu silap salah gapo karabun minta maaf peminat semua yang duduk dengar atik nah. Lepas tu karabun minta undur dulu. Deh, bolehlah mari dengar sok-sok mu nak malam dalam masa pukul 11 sampai pukul 12 malam dalam gelombang FM 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je rancangnya Music Plus. Karabun undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
3: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Luangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua dan dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mari jumpa dengan di jam ni tiap-tiap buku 12 malam sampai buku 1 malam. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu. Hok pi dengar masa ni di jam ni mari kosip-kosip jumpa-jumpa te anasik lah malam-malam ni. Dengan malam hok pi duk kerja masa ni jaga-jaga kesihatan hati ataupun pi duk buat kereta masa ni pun buat kereta beringat-beringat lah. Jangan hidup sing sangat. Kokoh bawa selamat belakang peminat. Ya gitu, semoga learning ni apa ni banyaklah cuaca udara dia sangat tukar sangat, kita kena jaga-jaga we kejak lah gitu. Jangan terlupa makin-makin ni penting sekali. Betul, kita kena berehat, tidur we cukup. Lani udara dia panah, kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejak peminat. Ya gitu. Lebih lagi learning tu budak-budak deh dia apa ni gajing lah suka kepada my eye sangat lah. Kita kena bingat-bingat lah, jangan duk my eye lagi tu, jangan duk pelepah anak cucu my eye lagi tu. Gitu kita kena bingat lah peminat deh. Semoga gapo yang panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat deh. Pulak dia kata kita ni learning ni banyak peminat, anak cucu dia pergi my eye dengan kawai gupung, kita kena jaga we kejap peminat, jangan duk lepas anak cucu my eye. Semoga dia bunyi tak pandai khabar lemah kalau mana gitu, kita kena bingat jaga-jaga belakang peminat. Sisi ni tegur menegur dulu, setagi banyaklah nak kosi maju pak pulak setagi sisi yang keluar dengan rancangan Cinta Satu Malam. Dikasungkir.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mari kosi cara-cara tidur-tidur ni lah. Banyak panggil kita tidur jadi tak kena cara pada. Kita kena tidur, kena cara. Semoga tubuh pada kita ni penting sekali, Pamina. Ni tak tidur jadi tidur ikut se, tidur ikut nak tidur, tak boleh. Kita ni masa sehari kena tidur ni ataupun 7 je, Pamina. Tubuh pada kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni dah dia kita nak lelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur, nyapu-nyapu bahawa sedap sikit lah bilik tidur itu. Betul. Pilih bata jangan temek lajak, jangan kerah lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa gitu. Betul. Pelita cerah, jangan cerah lajak, jangan gelap lajak, tak ada juga. Takut ni gelap cik dah main rosak dengan malai ke apa boleh bilik tidur, tak boleh. Suara pun juga. Ni dok ambil suara apa ni. Duk gegeh nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa. Tidur we hajar we tubuh pada kita lekat tidur betul masa. Sok mo tiap-tiap malai. Jaga belum nak tidur kita. Baca Quran zikir kah lah mana ni. Kalau tak stay we tidur apa ni. Kalau nak we tidur mudah. Kita mengatik zikir ingat tu banyak dah. Inilah dia Jonika Singa rancangan Cinta Satu Malam dengan Malam ni. Jemput Tewi ke apa nak ambil gi apa ni sipe gi siap lah we kita ni jaga-jaga tidur kita selamat, tidur kita mudah lah apa nak. Yalah mana duduk buat gapo tak tidur lagi we. Duk kerja pun we kerja yang selamat, jaga-jaga kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu, mari jumpa setelah lagi pula sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Yo, masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Yo, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikut lah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, faham nak? Kalau nak wijah kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada berlaku lah penyakit makin masing telajak, pedas telajak, manis telajak ke apa itu dah. Pula dia kata, kalau kita nak wi makin ni kita tu, molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi hak ada fedoh. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin makin ni hak ada cukup lima muka. Tanya lobok sendiri lah lah ni lah. Jangan nak beli dia mau buat ubat ke apa-apa itu, kita kena beringat juga. Makin nasi. Ni tak ada makin mama seumur, makin buku, makin bagi tak faedah lah tak boleh. Makin ni, makin ikan, makin air ke apa itu. Jangan nak makin bagi lemak sangat. Hilik manis, hilik masing lah. Suruh kacau lah. Makin bagi masing manis telajuk tu tak panggil. Molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duk makin bagi jeruk banyak telajuk. Jangan duk makin bagi hak kotak. Gapo dia tahu. Kita panggil kena pilih-pilih katik lah. Tahu dah mudah. Tapi kita cik nak fikir masa depan. Kita duk makin bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit. Mari lah kata. Kena ingat apa yang nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua dia cuma kosi persepsen ni apa nak semua makin ni. Penting sekali weh. Jago-jago hati weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejak lah. Jangan duduk main-main sangat lah. Kita kena kejak semua dah. Jauh-jauh makin ni jago berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Step-step mana lah. Selamat berlaku ya, Pak Minah dah. Betul, hope you tak tidur lagi. Terima kasih. Ada dengan Dicu Moni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam. Sampai dari buku 1 malam. Cukup gelombang FM 95. Yaklah Radio Bahasa Melayu. Tepat 24 je. Betul, kalau ada gapo salah sikit banyak tu, Dicu Moni minta maaf berlaku. Yo, jaga-jaga kesihatan belakang. Di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupe, selatan hai.
3: Dengar berita polisi kerajaan.
4: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
5: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
6: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
7: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praktisi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatek 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
3: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah, kita mari dengar berita bersama.

เอ็นจิบุญช่วยหอมยามเย็นกับโนวิลายาหนาโลอาจจะปงวิลายาหนาราธิวาสแสดงมือมันเต้าด้วยรับปี perkembangan bantuan kepada mangsa yang terjejas dalam kes penjualan paket perjalanan untuk mengerjakan ibadah umrah yang dipercayai bersifat penipuan atau dikenali sebagai umrah tipu.Beliau juga mengarahkan semua agensi yang berkaitan supaya bekerjasama dalam menjalankan tindakan termasuk siasatan dan proses undang-undang membantu serta memulihkan mangsa dan mengambil langkah pencegahan agar kejadian seperti ini tidak berulang lagi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
0: Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
1: Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: وَإِذْ

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً.

0: الشق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Wa idza

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang, dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

0: Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Ulaika alladzina ishtarau alhayata ad-dunya bil akhirah, fala yukhaffafu anhumul 'adzabu wala hum yunsarun.
0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri. Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim.

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.

Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, Muhammad. Dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Seakan-akan mereka tidak tahu.

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya, kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa, pernah diminta Bani Israel dahulu, barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh, dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya.

Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin.

Sungguh, kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah.

Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Jika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun, tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, "Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Dia, Ibrahim berkata, "Dan juga dari anak cucuku." Allah berfirman, "Benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim."

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga, umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah yang maha penerima tobat, maha penyayang.

Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini. Dan sesungguhnya, di akhirat, dia termasuk orang-orang saleh.

Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.

Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.

apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya.

0: Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
2: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selateh.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Alhamdulillah, hamdan wa syukralillah. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman di dalam ayat suci Al-Quranul Karim melalui surah Yusuf ayat yang ke-109. Yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu, sesungguhnya dalam kisah-kisah para nabi dan juga rasul ada pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi kalau kita telik tengok semuanya kisah sejarah yang kita duduk dengar, yang kita biasa dengar, yang kita akan dengar ni, banyak kita boleh ambil ibrah, ambil pengajaran melalui kisah-kisah baginda Nabi SAW. Alhamdulillah, hamdan wa syukralillah. Jadi benda yang paling besarnya, benda yang paling pentingnya, melalui kita dengar sejarah, melalui kita dengar kisah baginda Nabi SAW, hak pentingnya kita nak ambil guna pakah. Jadi, semua kita biasa dengar kisah-kisah Nabi, bukan kita dengar sedap sajalah. Hak kita dengar, kita boleh ambil ibrah. Hak kita dengar dah, kita boleh ambil buat jadi contoh tauladan. Jadi, hari ini alhamdulillah, dengan sebab Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang kepada kita, Allah Taala panjang lagi umur kita, kita boleh ikuti bersama dalam rancangan Siratul Nabawiyah, kisah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita boleh ikut bersamalah insya-Allah. Jadi kita dengar, saya pun usaha baca, saya pun usaha royak, saya pun nak ambil guna pakar juga. Nah, walau bagaimanapun ujian yang kita jumpa, macam mana pun cubaan yang kita jumpa, macam mana tuduhan yang kita jumpa, kita boleh dengar kisah Nabi. Yang penting sekalinya kita boleh ambil ibrah di dalam kisah-kisah itu. Nah, ayat kata tak ada manusia yang dalam diri dia saat ini tu, nah, disimpan kesempurnaan. Tak ada seorang habuk tak dunia ni manusia yang simpan kesempurnaan dalam seseorang, kecuali ada pada diri baginda Nabi SAW. Nak oyak kata, semua manusia ni tak ada sifat kesempurna eh. Semua manusia tak ada sifat kesempurna eh. Semua manusia tak dunia ni, kecuali istisna malaikat saja yang ada kesempurna eh dalam hati, dalam diri dia. Iaitu adanya pada diri baginda Nabi SAW. Kesempurna esak ni hak jumpanya dalam diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak payah cari kesempurna di siapa dia. Tak ada tak dunia. Malaikat ada dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana tu saya seru adik kakak bersama-sama kita dengar sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar kisah-kisah Nabi, tujuan kita nak ambil sifat teladan yang ada dalam diri Nabi. Kita mari guna di atas diri kita sendiri. Dengan upaya cara gapo kita jumpa cuba uji atau hal pun, kita boleh guna di atas sifat macam ni. Dengan sebab sifat ni je lah yang boleh bawa kita, nah, bersama-sama dengan baginda Nabi SAW. Oleh kerana itu penting sangatlah benda yang saya kecek, benda yang saya nak oyak saat ini. Nah, tak kata siapa dia lah. Nah, nak oyak tu semua kita ni ada kekurangan. Tapi di diri Nabi kita tidak ada kekurangan. Nabi kita sangat sempurna. Nabi kita ni sangat-sangat. Nah, ada cukup lebih-lebih lagi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keagungan sifat-sifat bagi dia Nabi sallallahu, keagungan, nah, cahaya rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melimpah, dan akhlak Nabi sendiri tu saat ni akhlak yang mulia. Huwal Quran, Aisyah kata, akhlak yang mulia. Akhlak Nabi saat ni patut. Nah, kita ambil jadi, kita ambil jadi taladan, kita ambil jadi contoh taladan sepanjang masa. Bukan kata semasa kita nak semaya saja, bukan masa kita nak nikah saja. Sepanjang masa kita boleh ambil contoh daripada akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang sedap kecek orang kita. Yo kecek sedap. Nah, kadang-kadang royak gitulah, royak gini ya. Nah, tulis nama baik pula lah ni. Nah, Sang Heng Tam. Oh, sedap dengar. Sang Heng Tam. Dengar sedap lah. Tapi kelaku weh tu sebalik. Kecek gitu gini, kedemak, kedemak, kedemak gitu gini. Ay, tapi semua tu ada maklumat belakang dalam tu. Ada udah di sebalik batu. Kecek. Tak nyanyo dengan kecek tu tak? Gitu gini. Ini nak oyak tu. Sifat manusia tak ada kesempurnaan. Malaikat sifat yang sempurna nak adanya pada diri bagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana tu saya sebagai boleh bagi maklumat we kita ambil apa ni? Boleh kita ambil sirah, siratul nabawi ya. Boleh kita ambil contoh, boleh kita ambil sejarah-sejarah Nabi ni, kita nak guna pakar. Nah, bukan kita kecek nak suluh orang, kita nak guna pakar. Kadang-kadang kita perasa tak? Kata kita ni Allah orang baiknya, wak go tu gak, oh, hey, untuk anak yatim, wak go ni untuk orang pakai miskin. Cari pengaruh dia panggil. Tapi orang tak beli, jual tak laku. Tak? Jenis jahat, jenis jahat kedarat. Tak laku, jual banyak mana pun. Pakai jubah kali pun, masyarakat tak terima. Kecek muda-muda. Nah, ada bab tu manusia. Manusia ni kita jangan fikir kata kita ni oh sepenuh cukup lah. Tak, tak ada saya kehabuk pun. Tapi sifat gini sudah sempurna yang ada di diri bagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat Quran yang nak Tuhan jelah. Banyak ayat Quran yang Tuhan memujikan akhlak bagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang begitu mulianya Nabi kita dah. Sebab itulah kalau kita ada peluang, kita pergi Mekah, kita pergi buat haji, kita pergi buat umrah bila-bila. Nah, kita boleh dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh bagi salam dekat pe makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ini nah, ia panggil gapo? Betuahnya orang-orang tu. Nah, Allahu Rabbi lalu dekat pe makam Rasulullah sallallahu alaihi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Allah Masya Allah. Sempurnanya kita kalaulah kita boleh ziarah baginda sepanjang masa. Lepas tu lah kita dengar jarah Nabi. Nah, bukan kata nak pelago demo tu, bukan kata nak ambil harga tu pergi cucuh sini, bukan nak ambil demo ni pergi cucuh jadi api situ. Tak, tak. Itu bukan akhlak Nabi. Itu akhlak Abu Jahal. Tak. Hanya ada juga tak perasa kata dia tu gitu gini kena berlaku. Tapi di sebalik tu lebih pada api lagi. Ada juga. Nah, nak ayat tu manusia tidak ada sifat kesempurnaan. Tapi sifat kesempurnaan yang adanya pada diri baginda Nabi SAW. Sebab tu hari-hari ni kita kena tanya soalan. Wan ni raw salawat datang Nabi Muhammad SAW lewur yang hari ni kita salawat di atas Nabi tak lagi. Tanya soalan ni semua. Nah, sebab Tuhan royak dalam Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslimah. Ni ayat Quran. Ke ayat Quran yang Tuhan jelah. Nah, Tuhan suruh salawat. Tuhan ni sentiasa bersalawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, alangkah labuhnya kita kalau duduk kita hidup salawat di atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana tu kita jangan tinggal salawat ke atas Nabi dah. Nah, Allahu Rabbi, inilah kita dengar contoh teladan. Macam mana dalam ayat Quran tu yang jelas ke? Kalau kita balik tengok dalam surah. Satu surah. Nah, satu ayat iaitu dalam suratul Ahzab ayat yang ke-21. Tuhan ada berfirman. Kadang-kadang ayat ni kita dengar acak dah. Kadang-kadang kita dengar semua penceramah-penceramah duk baca. Kadang-kadang kita dengar jarah-jarah Nabi. Ada kecik berkaitan dengan ayat-ayat gini. Lalu tu kita boleh dengar ayat ni, kita boleh tengok yang mana Tuhan sangat puji kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Tuhan jelas dalam ayatnya bunyi gini adik aku.

Sadaqallahul azim. Tuhai royak dalam Quran, Tuhai kata gapo? Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah. Uswah hasanah, tauladan yang baik. Tempat yang kita boleh menjadi contoh tauladan, tempat yang kita nak suluh dari Nabi itu ada. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Nah, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, iaitu wa dzakarallaha katsira. Nah, orang yang harap rahmat Allah taala pada kedatangan hari kiamat. Nah, dan yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala nak oyak atau reke hak agama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dak pelik langsunglah yang mana tu hai royak dalam Quran. Nah, mari dengan lakak pula. Nah, sesungguhnya hak sungguhlah, bukan hak lelah-lelah dak. Bukan hak tipu-tipu dak. Bukan hak ngecek saja dak. Bukan wak sediwara dak. Bukan wak lakon dak. Nah, ni kita nak ambil contoh taladan. Sebab itulah kalau kita sentiasa dengar sejarah Nabi, kalau kita sentiasa dengar kisah-kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanglah hati kita akan jadi lembut. Kita dengar sejarah Nabi, dia mau nak tuduh gapo kita pun half-half ya, bang, biasa je. Nah, kerana hidup tak ada dunia ni fitnah. fitnah berlaku-laku. Dah, hidup tak ada dunia ni fitnah. Kita nak lari tak lepas. Lalu itulah hari ni saya duk cedek 23 kara akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 23 kara akhlak Nabi kita dengar dah, kita nak ambil pakar. Kita dengar dah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak ambil guna. Kita dengar dah, kita nak ambil buat jadi contoh teladan. Hak mana kita tak buat lagi, kita boleh buat ikut akhlak-akhlak yang mulia. Jadi saya ambil tak ambil serumo. Nah, banyak akhlak Nabi kalau nak bila tak habis nak bila. Jok pada Nabi lahir, mari lagi cara hidup Nabi macam mana. Nabi umur 4 tahun duduk dengan Halimah Sa'diyah. Nabi 9 tahun, Nabi 10 tahun, Nabi umur 25, Nabi umur 30, umur 40 Nabi terima wahyu yang pertama. Nabi dakwah agama Islam. Dah. Lepas tu Nabi umur 50. Nah, tinggal Siti Khadijah binti Khuwailid. Umur 50 juga tinggal Abu Talib. Umur 53 baru hijrah di Madinah. Sejarah Nabi banyak sangat kalau kita dengar. Akhlak Nabi tu banyak kalau kita tengok. Sebab itulah pastinya saya kalau saya pergi Mekah, saya pergi umrah, saya pergi haji, saya sentiasa bawa hujah-hujah sana. Gi ikut sejarah Islam. Gi tempat mana yang Nabi jijak. Gi tempat mana yang Nabi jalan. Gi semua tempat-tempat Nabi. Nah, buat teh gapo buat gi sana. Buat teh nak we ambil ikut sejarah. Allah ni tempat Nabi ni. Nabi mari sini ni. Nabi gi situ ni. Nabi gi sini ni. Kalau kita tengok semuanya benda-benda gini yang patut kita ambil contoh taladan. Sebab itulah. Nah, tu yang kau di tanah Nabi pai ni, rau ko, nah kap, kau pai yang prom kan, เพื่อ ที่ เรา จะ ฟัง ประวัติ ศาสตร์ จะ เหยียบ นะ ครับ ทุก ก้าว ของ ท่าน นบี เรา ก็ เหยียบ สถาน ที่ ประวัติ ศาสตร์ สำคัญ sebab tu kalau kita dengar sejarah Nabi sokmo, kalau kita ikut kisah-kisah Nabi sokmo, insya-Allah kita akan ada sifat-sifat sejuknya Allah. Kita dengar sejarah Nabi go, Allah Nabi-Nya baiknya, akhlak Nabi comelnya, akhlak Rasulullah. Lalu tu saya cedek hari ni. Nah, 23 akhlak yang mulia, 23 akhlak yang baik kita patut kita ambil gila guna di hari-hari ya kita. Nah, dalam upacara mana sekalipun, sebab ayat yang saya baca tadi, tu heroyak gapo?

Tuhan royak dalam Quran. Hak mana Tuhan royak kata Allah sesungguhnya ada, telah ada pada diri Rasulullah akhlak teladan yang paling baik. Sebab tu daripada ayat ning ni, kita boleh kupas ambil beberapa contoh teladan yang Nabi ajar kita. Ayat ini, nah, menegaskan ayat saya baca saat ini, nak tunjuk kata Allah aninya akhlak Nabi. Ini yang sifat Nabi. Tak. Tidak pernah melepaskan. Nah, tak pernah kita biasa dengar, kita boleh dengar hari ini. Tak pernah kita lalu litah, tapi hari ini, mereka yang boleh ikut rirasyangai siru tu nabawi hari ini, ingat kata jadi nasib baiklah. Dia boleh ikut rasyangai ini, ni, bertuah lah. Nah, 23 akhlak yang mulia, akhlak Nabi saat ini 23 karun ini patut kita ambil jadi contoh. Nah, sipsam beb yang di tahan Nabi ti. Nah, เราท่านจะกล่าวมา nah, ที่นี้เนี่ยเป็นอัคลาเป็นมารยาทที่ดีนะครับแต่ท่านนบีของท่านนบีท่านนบีได้ทำท่านนบีได้กระทำการเนี่ยนะครับในช่วงที่ท่านนบียังอยู่มาสนาบีด้วยอดีตนบีตุนยุชนตุตลาดเดมาเชนีเลยการนั้นตุอย่างประทามakhlak mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita petik nak kalau nak ambil dalam ayat saya baca saat ni banyak tapi masa tak apa ni masa tak bagi untuk saya satu je lebih-lebih saya nak ayat semua akhlak Nabi tapi hak mana kita boleh ambil hak mana kita boleh bagi penerangan insya-Allah kita boleh bagi penjelasan pada sidang pada dengan sidang penutup sekalian yang pertama bila Nabi menjabat tangan seseorang. Bila Nabi salih, ha ni tengok kalau mari salih selalu dah. Dah baru ninggok. Nah. Masya-Allah. Baru ninggok eh. Apabila kita dengar, apabila kita tahu kata wabak virus corona mengebok baru ninggok. Tak leh salih weh. Nah, hai salam Medina. Dia roh rabat tito dah. Dah, tengok. Tapi nak ayat tu tak apalah. Dia panggil keadaan darurah. Nah, keadaan darurah. Tak ada masalah lah. Nah, yang setanakan, cukcun gitu. Tak ada masalah lah. Kita malah nak bahas tu. Tapi nak ayat Nabi SAW. Bila menjabat tangan seseorang. Nabi SAW tidak pernah melepaskan tangannya terlebih dahulu. Nabi bukan salih teh gitu tak. Nabi, apabila Nabi salih dengan orang saat ni. Nabi pergi tangan tak. Pergi lama. Nabi pergi lama. Nabi tak lepas dulu. Nabi pergi. Tanya khabar dulu macam mana. Sehat tak sehat. Macam mana tik hidup. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Khair. Baik ke? Nabi dia Nabi salih dengan orang. Nabi tunjuk contoh taladan. Kita ni kalau dengan hak set-set kita. Dia salih. Nah, set-set hak dang-dang sama dia. Dia salih tak? Kalau orang biasa-biasa tak salih. Rung lain. Bukan rung kita. Tak salih-salih. Tidak kadang-kadang tek-tek-tek gitu je. InsyaAllah. Nabi buat contoh tanah dia. Tak kira dia motor orang kaya. Tak kira dia motor orang sesak. Tak kira dia motor orang ada harta. Tak kira dia motor dia ni. Tapi Nabi SAW. Apabila Nabi jabat salih dengan orang. Makna kata. Salih Nabi saat ni Nabi pergi dulu. Tanya khabar dulu lebih kurang. Masya Allah. Hak ni contoh yang kita nak ambil, kita nak dengar, kita nak belajar daripada Nabi ni. Ni kada kecek orang Nabi na. Bagi kecek orang Nabi na ha. Unufalu Nabi na ha. Oh tapi kan katam tu. Perbuat teh. Balik. Kecek gitu gini. Tak nama pek pula. Nah. Sang hang tam, aduh macam-macam. Cahaya Islam, oh dengar sedap dah. Tapi dalam tu hapi, lebih pada bergapo lagi. Pelago demo tu, pelago demo ni, baloh habis licin. Bukai atau Nabi bukai. Kalau tu Musailamatul Qazzab, jawab dia. Kalau biasa tu, bukai Nabi tu. Nah, Musailamah Qazzab. Kalau tu Abu Bakar duk perak tu, lepas pada Nabi meninggal. Kalau ngaku jadi Nabi teruh. Sebab tu, dia nama Musailamah. Gelar dia Al-Qazzab. Yang bersangat terbau. Ha tu. Oh, dia mahu tu Nabi biasa ni lah. Nah. Masya Allah. Nah. Tapi tak ada gapa lah. Mudah-mudahan Allah tak ada taufik dan juga hidayah. Orang yang suka pelaga orang yang tak lama dia kau. Nah, tak lama terlenggak.
Tak apalah. Wak dengan orang baik, wak dengan orang sejuk, tak apalah. Kalau wak dengan orang panas kot, tak lama. Nah, tak banyak lik dia panggil. Tak gitu? Ada lebih kurang dah. Alhamdulillah. Ni nak ayat kata ni akhlak Nabi SAW. Dah. Nabi pesala dengan orang, tak pernah lepas tangan dulu. Menabi salam, menabi cap, menagap kap. Muslimnya, Nabi ไม่ใช่ cai konti ploy mue wang mue kon. Nabi cha cap nan-nan. Nabi cha kui kon. Nabi cha tak thai di-di. Pen ngai bang, sabai di mai. Cai shiwit pen yu yang ngai bang. Lang rap Islam ni, Masya Allah. Tau tengok, Masya Allah, ni akhlak. Ya Nabi tunjuk contoh tauladan kepada kita. Tapi kita macam mana hari ni? Kecek haja, ya gitu gini, gitu gini, gitu gini. Nah, hari ni tak? Allah macam-macam. Ni fitnah akhir zaman ya panggil. Nah, mik dunia tak, mik agama tak dapat untuk cari makan. Lana-lana hari ni. Nah, kecek gitu gini, tapi wak sebalik. Ah, ni nak oyak. Tak ada kata siapa ni nak oyak. Contoh Nabi ajar kita, kita dengar, kita boleh guna. Satu, Nabi salih dengan orang, Nabi tak ada lepas. Ya, kita supporter jugalah. Nah, tapi janganlah kita salih dengan orang puan pula. Nah, salih ni sama-sama laki-laki lah. Nah, sama-sama laki-laki. Nah, kalau hak kalau hak tak sah nikah tak apalah. Macam mana kita salih dengan mak dara kita, tak ada masalah lah hak tu. Nah, hak tu je tak ada masalah. Kerana tak sah nikah. Ni salih, ni salih. Nah, sama-sama saudara kita. Perempuan salih dengan sama perempuan dia. Orang laki-laki salih sama orang laki-laki dia. Nak ayat tu Nabi pun salih dengan orang, Nabi tak ada lepas tangan. Ni ada orang kita. Allah, takutnya. Takut COVID mengebok. Berat sungguh tak. Alhamdulillah. Ini contoh tak lah dia. Nah, wani ni. Si Ustaz นำ ข้อมูล มา ทั้ง หมด มี 23 มารยา ที่ ท่าน นบี ได้ กระทำ การ ให้ เรา ได้ ทราบ ท่าน นบี ได้ ปฏิบัติ 23 หัว ข้อ เนี่ย ก็ เป็น มารยา ของ ท่าน นบี และ เรา เมื่อ เรา ฟัง แล้ว เนี่ย เรา สามารถ ปฏิบัติ ได้ เลย kita dengar dah akhlak Nabi macam ni, kita boleh dengar dah, kita boleh gapo, kita boleh guna pakar dah. Kadang-kadang kita tak biasa dengar, dan kita dengar dah hari ni, kita boleh guna pakar. Alhamdulillah. Dua. Yang pertama, Nabi salih, jabat salih, jabat tangan dengan orang. Yang kedua pula, bila nah Nabi berjalan, bila berjalannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pernah melerek kakinya. Nabi tak biasa heret kaki. Kalau kita jalan serang, serang, serang, serang, serang, serang, jalan. La ilaha illallah. Apa jalan macam tu? Nabi akik kaki. Nabi tak jalan heret kaki perah, perah, perah seorang malah. Nabi akik kaki. Nah, jalan tu akik kaki. Lepas tu Nabi tak jalan atau tapak. Ngok-ngek, ngok-ngek, ngok-ngek dok. Nabi syuh, syuh, syuh, syuh jalan. Ni cara jalan Nabi SAW. Ah, ni kita kena ambil contoh salah dia lah. Kita dengar jarah dah, dengar kisah dah. Jangan dengar saja. Oh sedap radio majlis besar. Masya Allah. Dah angaknya. Dengar jarah Nabi. Dah, dah, dah. Dengar sudah tak boleh pakai kau rugi. Nah, boleh lah kau dengar tu jarah Nabi. Nah, dengar kisah Nabi ni boleh pahala. Tapi boleh lepas dengar. Tak ada cara apa eh. Nah, ada cara apa eh. Patulah tu. Rugi lu dengar gitu dia kau. Ah, tu dua. Akhlak Nabi. Nabi ni, witi kandun Nabi, Nabi. Ni ha, cuba buat Islam ni. Rung kandun Islam ko, mikan, nakap, mikan, mikan, nakap, bongci rung marayat. No, ya, to jale sore ni boleh tunjuk atau akhlak dia macam mana. Ore sore, ya jale, jakoh-jakoh. Tu boleh tahu dia kata, budak ni akhlak macam mana. Cara jale yang macam mana. Jale wak bunyi sore, jale wak heret kaki. Tu tunjuk kata akhlak. Ah, nak oyak atau bapak jalan. Sebab itulah nak pilih bini, nak pilih tok laki tengok dia lah jalan dia tu tak. Masya Allah. Ah, tu yang kedua. Nah, yang kedua. Nak oyak kata Nabi SAW, dia Nabi jalan saat ni. Nabi jalan tak ada heret kaki tak. Tak ada bunyi serah-serah tak. Suh, suh, suh, suh jaga Nabi. Ah, ni kita boleh ambil contoh. Ada hikmat tu. Ada hikmat. Yang ketiga. Akhlak Nabi. Khotisah. Nah, akhlak Nabi. Bila berbincang, apabila Nabi kecek dengan orang, apabila Nabi kecek, Nabi buah, Nabi buah ni buah agama lah, bukan buah sepuluh kita.
Kalau kita buah ni kot, tak ada pedoh pun sekarang kita. Buah kita ni tak ada sio-sio banyak ke kalau kita buah. Tapi Nabi SAW tak. Bila Nabi berbicara dengan orang, Nabi kecek dengan orang SAW. Nah, apa ni? Menanggapinya sepenuh hati. Nabi, apabila Nabi kecek dengan orang, Nabi taduh lingo, Nabi dengar, Nabi tawaduk, Nabi tawajuh kecek dengan orang saat ini dengan sepenuh hati. Nah, hingga setiap orang manusia, nah, mendapatkan perlakuan khusus. Nabi kecek dengan orang, Nabi dengar orang, Nabi duk bicara dengan orang, Nabi dengar. Makna kata, mertan Nabi dah kui kap kray ko lew tae ni. Nabi samar ตอบ โจทย์ ได้ เค้า คุย กัน เค้า จะ เอา อะไร เค้า คุย กัน เค้า จะ สื่อ เรื่อง อะไร Nabi kecek. Nabi kecek dengan orang, Nabi ตอบ โจทย์ kalau dah kata demon ni mai kecek dengan Nabi, demon ni nak gapo? Nak minta tolong gapo Nabi? Nah, dia panggil ti โจทย์ bahasa Sia. Nah, ti โจทย์ pecah buku dia panggil. Ni cara Nabi, sebab tu Nabi kecek, Nabi dengar, Nabi tupu tengok, ya kecek ni, ya nak gapo. Mari cari Nabi tu nak minta tolong gapo. Sebab tu dia ada di kalengi sore, nah, di kalengi sore, zaman Rasulullah SAW, benar ini yang berlaku dalam bulan Ramadan. Sore, orang Badawi, orang Badawi ni Arab yang duduk kaki bukit tu. Orang yang jauh dengan Bandar Madinah. Arab Badawi ni kita kenal kan? Orang hidup jauh-jauh dengan Bandar Madinah, orang hidup jauh dengan Bandar, orang hidup jauh dengan Nabi, duduk di hujung bukit, di perut kambing, perut utol, kaki bukit, jauh noh dengan Bandar Madinah. Ni Badawi apa ni? Arab kapung. Nah, Arab kapung. Ya mari, gaduh-gaduh mari nak jumpa dengan Nabi SAW. Nah, mari jumpa dengan Nabi. Misalnya, Assalamualaikum, Ya Rasulullah. Assalamualaikum, Ya Nabi. Ya panggil gitu, orang Arab Badawi ni tak ada bahasa juga. Nah, dia panggil akhlak dia kurang saat ni tu. Dia misalnya, dia panggil Nabi gitu je. Assalamualaikum Nabi. Aduh, kalau dia cek mudah-mudah. Kalau kita tak pergi panggil Tok Guru, Assalamualaikum Baba. Lalu jumpa Tok Guru tak. Nah, Assalamualaikum Haji. Dia panggil nama Tok Guru. Nah, Nabi pun. Nah, suatu Nabi duduk tak segera. Okay. Nabi tak ada. Nah, Nabi jawab Assalamualaikum. Nabi tak ada nak layih dia. Nabi duduk penerengi ke orang lain. Nah, lalu tu buat Nabi sudah wih penerengi ke orang, ha, tengok Nabi. Ya kecik satu sore, sudah sore-sore dulu. Nah, bukan kata hak ni sudah, hak nunggu, tak. Nabi, wih sudah dulu sore-sore. Nabi perhati tengok. Kecik gambo satu benda, Nabi perhati. Oh, gini, dia mau nak gini. Mari harap Badawi. Buat Nabi sudah bicara dengan sore, Nabi tanya, ha, mana Arabi saat ni, hak wih salih ke aku, hak nak tanya soalan saat ni. Nabi klik tanya semula. Maka Arabi pakai, ya Rasulullah, hamba Rasulullah. Ha, ada masalah apa? Misalnya ajak petai lagi tak dinampak. Orang duduk kecek dengan orang. Biar kalau Arab le bandar ni, Arab ada sahabat dengan Nabi, jumpa dengan Nabi, dia tak kecek gini. Nabi duduk kecek dengan orang, tak wisalai mula. Dah hati sudah kecek dulu, baru wisalai. Tapi Arab Badawi saat ni, dia kurang perhatian. Okay? Arab Badawi dia tak ada. Nah, dengan semasa pun, dia tak ada masa tu. Akhlak dia pun kurang. Nah, cara dia kecek pun tak serupa. Nah, Alhamdulillah. Oleh kerana tu, apabila Arab Badawi wisalai, Nabi pun jawab salai lah. Kerana wisalai saat ni sunat, orang jawab tu wajib. Nabi wisalai pun sudah panggil, mana Arabi saat ni duduk mana? Arabi, kau panggil aku tadi? Ya Rasulullah, amu panggil Rasulullah tadi, amu ada hal sikit Rasulullah. Ha, ada gapo? Nabi tanya, dok. Amu ni binasa dah Rasulullah. Ha, mari ngaku salah depan Nabi. Mari ngaku salah dapat Nabi. Amor ni binasa dah Rasulullah. Ha, apa? Amor ni dia jatuh setubuh isteri dia tengah hari dalam bulan puasa Rasulullah. Amor nak buat macam mana ni? Ha, sudah dah lah. Ha, ni buat teh berlaku di atas seorang sahabat Al-Badawi saat ni. Buat tehnya Tuhan ni waktu bik hukum hakam kepada kita. Bahawasanya orang kalau gijimuk setubuh bini dalam bulan Ramadan di siang hari, hukum dia nak bik macam mana. Benda yang berlaku ni Tuhan perancangnya mari. Tujuan nak ngajar hukum kepada kita. Lalu tu Nabi panggil mari. Oh, maka di samping Nabi tunggu wahyu, malaikat wahyu mahyu. Nah, wa ma yuntiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kan? Setiap kata yang Nabi kecek, setiap patah yang Nabi muluk melalui wahyu daripada malaikat. Lalu tu Nabi nanti, ha, kalau gitu mung kena merdeka seorang ambo. Ah, tu dia.
tong celoi sek, tong ploi tak. Nabi kata, muh kena merdeka seorang hamba. Nah, hukumnya di atas kamu sana kena merdeka seorang hamba. Makna kata, pada masa tu hamba ni orang agama mahal. Hamba ni sebut hamba ni agama mahal lah. Nah, piyo nak ada hamba kahwin ni orang duduk di kaki bukit, orang susuk kedadak duduk di kaki bukit tu nak ambil hamba mana? Maka Arabi kata, ya Rasulullah, hamba tak kuasa Rasulullah untuk nak bayar kafarah hamba pergi jemuk dengan isteri hamba si hari bulan Ramadan. Rasulullah, hamba nak bayar hamba, kamu tak ada kuasa. Hamba orang susah Rasulullah. Lalu tu Nabi duduk sebentar, duduk dia. Nah, dia kata, dia tak ada kuasa nak bayar hamba ni. Jemuk si hari dalam bulan Ramadan ni, tak ada kuasa. Duduk setan Nabi kata, kalau gitu kak, mu kena puasa syahrah ini mutatabi'in. Mu kena puasa dua bulan turut-turut. Ah, sudah lah. Nak deka seorang hamba pun tak ada kuasa. Yang dua pilihannya Nabi kata, mu kena merdeka. Mu kena puasa syahrah ini mutatabi'in. Kena puasa dua bulan turut-turut. Ya Rasulullah. Okey tua, okey batuk lagi tak gok. Rasulullah, amu tak gok kesihatan dah Rasulullah. Amu tua tak gok nak puasa dua bulan turut-turut Rasulullah. Ah tu. Arab Badawi sana muga orang okay, tua. Tua-tua pun jadi duduk tengah pada pasir dia kau jawab mai. Gitu. Nah, tua-tua pun jadi. Nah, dia kata, amu tutup, amu tak gok nak puasa dua bulan turut-turut. Amu tak ada puasa Rasulullah. Kalau puasa dua bulan turut-turut, bahkan dok dah amu ni. Ah, sudah lah. Nak suruh merdeka hamba pun dok juga. Nah, nak suruh, takkan suruh apa? Nak suruh puasa dua bulan turut-turut pun tak ada agak pay juga. Kalau gitu, Nabi kata, kalau gitu, mung kena jamung fakir miskin ni puluh orang sekali kenyai. Tiga pilihan Nabi Wi. Yang pertama merdeka seorang hamba, yang kedua kena puasa dua bulan turut-turut, yang ketiga kena mengenyai ke orang fakir miskin ni puluh orang. Arabi saat ni kata, ya Rasulullah, amo tak ada harta tu nak jamu orang fakir miskin ni puluh orang Rasulullah. Kapo amo amo duduk di kaki bukit tu Rasulullah, amo seorang je hak miskin dalam kampung Rasulullah. Amo seorang je yang miskin Rasulullah. Amo tak ada kuasa nak jamu 90 orang miskin. Nabi suka. Ketawa derah Nabi. Nampak gigi sahabat kata tu, nampak gigi Nabi suka kepada Arabi sana. Masya-Allah, Nabi suka dak. Ngango, nampak gigi Nabi suka. Buat tegak pun Nabi suka. Nak royak kata mula-mula mari jumpa dengan Nabi, nak minta tolong Nabi, nak selesai masalah. Nabi Wi sekarang tak leh kuasa. Nabi Wi dua pun tak ada kuasa. Nabi Wi yang tiga pun tak ada kuasa. Tak ada boleh buat apa sekarang. Akhirnya Nabi kata, "Wala tak apalah. Mu tak ada kuasa gak setah. Mari seorang sahabat, pikul wa tama mari. Pikul wa tama sebakul mari. Sebakul tu lah bakul besar lah. Nah, pikul wa tama mari siapa dekat dengan Nabi, ya Rasulullah, ini wa tama ambo hadiah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi wi wa tama saat ni, maka Arabi pun timo lah wa tamanya, timo wa tama dari tangis satu bakul. Maka Nabi kata, "Ha, ambil wa tama ni gi bagi 70 orang fakir miskin." Arabi pun kata, "Rasulullah, amo sorry hak sesak Rasulullah duduk di kaki bukit. Tak ada orang lain sesak pada amo yang sesak sekali Rasulullah." Kalau gitu Nabi kata, "Mu ambil wa tama ni klik wi ke isteri kamu lah, mu makan di rumah lah." La ilaha illallah. Buat tegak apa tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu unnya, satu hukumnya yang boleh kita tahu bahawasanya Tuhan nak waktu roh hukum hakam agama melalui Nabi gi berlaku di atas seorang sahabah Al-Badawi hodok kaki bukit. Ni nak royak gapo dia ekok cerita. Nak royak tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi berbincang dengan seseorang, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggapinya sepenuh hati. Nabi dengar dulu ya cerita gapo. Nabi yo royak gapo. Nabi dengar. Dengar yo royak so. Fang leo nak. Top chot. Ti chot tak. Bahasa saya kata saya ni. Dengar doh gini ho tak apa. Tengok Nabi. Kalau kita macam mana? Nak royak kita ya. Kalau syarat seperti itu nak royak kita. Rapsa eh. Jangan hisap. Orang show tak pakai ada orang show. Orang nasihat pun tak guna pakai. Nak hoyo so. Tak cukup hak dia, tak turun hak dia kok. Pakai lah, cuk. Lah tu baik. No. Oh, dah dengar hak dia pakai pun. Ikut masuk uang mana, pecah habis. Gitu. Babi bukan gitu lah.
Nah, demo. Nah, hodok kau jauh-jauh tu. Cak ye, cak ye. Ah tu lebih kurang. Ah ni nak oyak akhlak. Sebab itulah di samping kita akhlak kita tak ada macam ni pun, kita dengar sejarah Nabi, kita dengar kisah Nabi tujuan kita nak ambil contoh teladan. Dengar dah Allah gininya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengar dulu demo kecek gapo dengar satu per satu tengok. Nah, tengok siapa setiap orang saat ni hok kecek dengan Nabi, setiap orang hok bicara dengan Nabi merasa mendapatkan nah keperluan, keperlakuan khas. Hewa kecek dengan Nabi ni Allah sukanya kecek dengan Nabi. Nabi dengar kita kecek. Walaupun kita orang darat pun, walaupun kita mari di kaki bukit pun, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar baik. Dengar satu per satu, masya-Allah. Ani tujuan yang kita dengar kisah Siratul Nabawiyah. Dak. Allah Rabbi ni kita boleh ambil contoh teladan. Ni akhlak 23 perkara dia akok dia sudah dak tahulah kalau tak ada sudah kan tak darah kita dengar kita pergi dengan Mekah pula insya-Allah. Kalau tak ada sudah 13 perkara kita pergi dengan Mekah pula ada belak apa. Nah, learning boleh tengok online eh. Ah ni sejarahnya saya kaca ambil. Ah tu yang ketiga akhlak. Merayah ที่ 3 Nabi bila kui กับ ใคร แล้ว น่ะ ใคร ที่ ไป คุย กับ ท่าน Nabi Nabi จะ ให้ ความ สน ใจ Nabi จะ ฟัง เขา ก่อน Nabi จะ รอ ให้ ตี โจทย์ แต่ แล้ว ท่าน Nabi จะ นะ ครับ แก้ ปัญหา ให้ ทุก สถาน การณ์ นี่ cara hidup bagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta maaf capo siaki karena ada adik kakak hok minta tolong ustaz bila ustaz bernyai เนี่ย ustaz แทรก ภาษา ไทย ได้ มั้ย หนูไม่ค่อยถนัดภาษามาลายูเนื่องจากหนูน่ะรับชมหนูกำลังชมอยู่ที่กรุงเทพมหานครหนูกำลังชมอยู่ที่ชลบุรีซะช่วยแปลเป็นภาษาไทยได้ไหมเผื่อว่าสิ่งที่อุตส่าห์สอนเนี่ยเราจะใช้เราจะได้ปฏิบัติ ด้วยอันนี้กายโยเลยพอมันเราสายบุรีบางกีบางกีแล้วภาษาเสียพอมันเราตัดเลยบางกีไม่ต้องอ่านละนะคิดตัวบุตรปัญญาภาษาเสียได้ก็Nah, bahasa siya dia tu ke? Tak pandai. Tapi boleh korang-korang gitulah. Todeng-todeng sikit jangan kata apa lah. Jangan suka pula kalau dengar todeng tu. Nah, bahasa demo. Kita bahasa Melayu gitu. Tapi kita boleh guna banyak ni. Pakai ramai-ramai. InsyaAllah. Terakhlak yang ketiga bagi dan Nabi SAW. Kecek dengan orang Nabi perhati. Nah, tengok siapa orang yang kecek dengan Nabi tu. Allah klaim dengan Nabi kecek. Boyo kecek Nabi dengar. Dia awi sudah dulu. Nah, baru Nabi paling nah kecek hak orang lain pula sudah hak dia dah. Allah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam waliknya qudwatun hasanah. Nah, qudwah hasanah, uswatun hasanah, qudwatun hasanah boleh guna belakang dua-dua. Nah, akhlak yang baiknya baik. Sebab tu yang keempat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sedang duduk bersama seseorang. Kalau Nabi duduk dalam majlis bersama dengan orang-orang lain kita kecek. Nah, kalau Nabi duduk dengan demo tu Nabi duduk dalam majlis tu, Nabi duduk dalam majlis ni, apabila Nabi duduk bersama dengan seseorang, nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbangkit lebih dahulu. Nabi tak bangun dulu Kalau Nabi duduk ramai-ramai, Nabi duduk muzakarah ramai-ramai kali dengan sahabat, kata Nabi nak bangun cuh gi dulu dah. Allah akhlaknya Nabi. Bila sedang duduk bersama seseorang, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bangkit lebih dahulu. Tak ada gitu dulu. Masa Nabi, nah ครับ, dai yu nai, nah ครับ, masa Nabi apa dia panggil? Masa Nabi yu nai sathan thi haing neung kap bukkhon dai bukkhon neung nia, Nabi cha mai luk pai kon. Nabi cha yu, Nabi cha nang kon. Nabi cha kui hai set sap kon. Nabi cha mai luk pai kon. ถ้านบีจำเป็นต้องลุกไปนบีก็ขออนุญาตนบีมีต่ออิซิยามีมาอ่านนะอามัวดออุรุสเซลากีมีต่อมาอ่านนะอามัวมีต่อดีกีดูลูตัวอัคละนบีดอลูกิโต้เช่นมันเนาะแกเจ็ดดอกมาสุกงานตะเกาะกิโต้ถ้าคนเราเนี่ยงานถ้าคนเราถ้าเป็นเราเองเนี่ยเมื่อคุยกับพรรคพวกเนี่ยฟังแล้วไม่เข้าหูฟังแล้วไม่ถูกปากลุกเฉยไปเลยBangun berak, lagi berak. Tak ada cara apa dah. Malah cara pun. Nah, kalau duduk mengepek, tak apa. Kalau orang duduk mengepek, orang duduk mengupak korang, tak apa. Kita bangun pergi boleh pahala. Nah, tapi duduk kecil hak agama, duduk syarat apa. Dengar tak masuk linga kita sikit, tak saya dengar kita. Cuh, bangun dia gitu. Ha? Apakah lah? Wah, apa? Tu Musailamah Matul Kazak perangai dia. Masya Allah. Kalau duduk dengar-dengar agak boleh ubah lah. Dah padai dah. Mai duduk pelaga orang gitu gini dah. Tak ada pedah. Nah. Kecek sedap sangat dah.
Allahu Rabbi. Yang kedua, ข้อที่สองอะไรนะฟังไม่ทันยอตัวนอยาตัวyang kedua นะ apabila Nabi jalan Nabi dah hirat kaki wala Nabi dia ni Nabi mai Nabi mai อะไรนะ wala Nabi dia Nabi mai hai mai hai ได้ยินเสียงที่ท่านนบีเดินเคาะแขะเคาะแขะเคาะแขะใช่มั้ย Nabi จะเดินแบบนะครับไม่ได้ยินเสียงเดินไวไม่สโลโมชันประมาณนั้นแหละนะตัวอย่างยังดัวได้มาถามยังดัวกับปอสตัวอย่างยังปะสักนี้นบีตักบังดูลูนบีดุกนยตกเคเชบัวดึงนบีดุกเคเชนบีดุกมุสการอนบีดุกวิลมุกอกเนบีตักบังดูลนบีวิดูดูสัตว์ประสาทสุดอพอกันนบีกาดูสังเกตก็มีตัวอิเซงนะขออนุญาตก่อนนะเรามีนัดกันต่อเรามีประชุมต่อมีตัวอิเซงมาแหละอันนี้ดอกอีโตNah, berat tu baik. Tak lekat wong sahabat. Pecah habis. Balah habis. Masuk wong tu, balah wong tu. Masuk wong ni, balah wong ni. Masuk wong tu, buka hak tu. Mari hak ni, buka hak ni. Hacau lebo. Tapi bukan orang berita lah. No, orang kot nu. Nah, cahaya. Cahaya. Tak? Allahu Rabbi. Nah, cahaya ni, apa cahaya ni? Fransi eh. Nah, nak hak apa ni? Hak. Apa ni panggil lambang bola hak daya seko tu ke? Faransi lah. Gunung-gunung. Hello dah. Lebih kurang. Ni akhlak bagi dia Nabi SAW. Nah. Jadi tu nak oyak di antaranya. Akhlak Nabi. Nah. Nabi tunjuk contoh. Sebab tu dah kalau kita boleh dengar jarah Nabi. Nah. Ya seru oleh hati. Bawa seru oleh hati tu. Jadi manfaat untuk kita. Kita ingat oh Nabi buat gini lah. Nabi cara hidup Nabi gini lah. Nabi ajar kita gini lah. Barulah kita tu boleh. Nah, ikut contoh teladan. Sebab tu kita dengar jarah Nabi. Nah, jangan dengar sedap aja. Kita dengar, kita ambil pengajaran dalam jarah Nabi. Sebab tu lah dalam Al-Hijrah, kita dengar jarah Nabi. Masa maulidun Nabi, kita dengar cara hidup Nabi. Masa tu kita gitu, masa ni kita gitu. Boleh dengar sepanjang masa.

0: Tapi dengan sebab lepas pada Nabi wafat, lepas pada Nabi mati, nah, orang gue atau orang ada suat roti kamu tu Nabi Muhammad pagi-pagi, bukan orang lain kali. Hak ada suat roti kamu.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawatah Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: ألف لام ميم.
1: الله، tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai hukuman.

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

0: الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah. Dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.

juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka, oleh apa yang mereka ada-adakan.

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

0: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing.
1: Zurriyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim.
0: Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk."

Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki, tanpa perhitungan."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa."

Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari."

0: Dan ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu."
1: Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
0: Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka. Ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.

0: Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah."
1: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang saleh.

0: Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu."
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ.
0: Dan Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil.

Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman.

Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.

Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim."

Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan."

Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka tidak memperoleh penolong.

0: Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim.
1: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم.
0: Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah.

0: Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu.
1: الحق من ربك فلا تكن من الممترين.
0: Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.

Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian, marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Inna hadza lahu al-qasasul

Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti?

begitulah kamu. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.

Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal sesungguhnya, mereka tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak menyadari.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan? Dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui.

Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali kepada kekafiran.

Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ya.

Dan di antara ahli kitab, ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Sesungguhnya, orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka, azab yang pedih.

Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah." Tetapi dia berkata, "Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab, dan karena kamu mempelajarinya."

dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim?

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya, kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu, bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu.

Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan.

Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.

Sebagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim.

kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong.

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui.

Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub, atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar.

Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik.

0: Sesungguhnya, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.
1: Salawat Sajala Radio untuk Anda.
2: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
3: Mama, ไปลาวสวัสดีค่ะ